0: Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Jombang Arsip Award 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi perangkat daerah, kecamatan, serta insan kearsipan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan arsip sepanjang tahun 2025. Mewakili Bupati Jombang Sekretaris Daerah Agus Purnomo menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan pemerintah Kabupaten Jombang dari predikat BB menjadi A pada tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola arsip sekaligus mendukung transformasi digital dan reformasi birokrasi.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly

0: Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
3: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
4: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jomba.

0: Dan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, ada saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia.

yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program

0: Lintas Informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanudin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jemaah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra, apa kabarnya Anda semuanya? Saya Ari Suara Jombang. Edisi hari ini menjumpai Anda semuanya di program Cakrawala. Dan saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa hari ini, yang akan mensosialisasikan berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan bermotor, Mitra. Seputar pajak kendaraan bermotor, baik itu roda 2 atau mobil atau R2 lebih begitu ya. Sudah hadir di studio kami, saya sapa satu persatu, ada Aibtu Andi Handoko dari unit BPKB. Selamat pagi Pak Andi.
1: Selamat pagi Mas Ari.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Semakin hari semakin segar saja.
1: Amin.
0: Di tengah memberikan layanan kepada masyarakat begitu. Makasih sudah rabuh di Radio Sarjana FM. Kemudian di sebelahnya Pak Toto Hadi Winasto, GSE. Beliau adalah PDPP Samsat Jombang, pimpinan dari Samsat Jombang. Terima kasih Pak Toto Hadi sudah hadir di Radio Suara Jombang. Apa kabar ini Pak Toto?
2: Alhamdulillah Mas, berkat doanya Mas Ari pagi ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Dalam keadaan sehat walafiat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang ya Pak.
2: Betul,
0: berkaitan dengan pajak. Ya, oke. Betul. Sebelahnya yang bikin orang seneng atau bikin orang sedih ini ya? Enggak, pasti seneng. Karena memberikan layanan kepada masyarakat. Ada Pak Muri Hadi atau panggilannya, panggilan akrabnya Pak Muri. Beliau adalah PJ Jasa Raharja Jombang yang kebetulan bertugasnya di Samsat Jombang. Pak Muri, selamat pagi. Apa
3: selamat
0: kabarnya?
3: Selamat pagi Mas Ari, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Kalau Pak Muri ini aslinya mana?
3: Saya aslinya Bogor,
0: Jawa Barat. Oh Bogor, kelihatan dari logat bicaranya ya Pak ya. Kalau Bogor itu terkenalnya adalah Talas Bogor itu ya.
3: Talas Bogor.
0: Masih populer di sana.
3: Masih populer.
0: Oke,
3: belum berubah.
0: Siap. Belum berubah. Karena sudah tugas di Jombang, rasa-rasanya seperti orang Jombang ini kalau ngobrol.
3: Sudah KTP Jawa Timur ini.
0: Ya, terima kasih Pak Muri, Pak Toto, kemudian Pak Andi. Sekali lagi selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan bersama sama Mitra memberi informasi kepada Anda semuanya berkaitan dengan ya ngingetin lagi, sosialisasi lagi pajak kendaraan bermotor. Kita cari tahu apa sih pajak kendaraan bermotor itu, manfaatnya apa. Terus kemudian juga diingatkan lagi jangan sampai telat bayar pajaknya. Kalau bisa ya buruan saja bayarnya tepat waktu begitu ya. Nanti Anda bisa tanya-tanya Mitra, line telepon sudah saya siapkan di 8717117, WA juga di 0812-3599-3737 bisa Anda manfaatkan. Anda bisa telepon nanti di jalur WA Mitra, jadi WA-nya selain bisa chat, Anda bisa telepon juga. Monggo nanti kalau pengen tanya, termasuk Anda bisa berikan pertanyaannya atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan melalui channel YouTube LPPL Radio Sarjuma FM. Kita manfaatkan waktu sehingga hari ini betul-betul kita bisa ngobrol, cari tahu berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Saya ke Pak Toto Hadi sebelum ke Pak Andi dan juga Pak Muri ya. Pak Toto, di refresh kembali Pak, kita pendengar Radio Suara Jema FM, masyarakat Kabupaten Jombang yang sedang menyimak radio podcast hari ini berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya apa sih Pak pajak kendaraan bermotor itu? Monggo Pak Toto.
2: Ya, terima kasih Mas Ari. Oke, saya sebelum berlanjut saya mau menyapa
0: boleh
2: masyarakat Jombang dulu.
0: Siap, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar suara Jombang FM 104.1 MHz.
0: Iya, megahertz itu Pak Bacet. Itu.
2: Okay, semoga masyarakat Jombang sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Saya menceritakan terkait dengan PKB atau pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor itu fungsinya untuk pembangunan masyarakat Jombang juga ya. Jadi jadi segeralah bayar pajak kendaraan bermotor Anda karena pajak kendaraan Anda adalah untuk pembangunan Kabupaten Jombang. Terus terkait dengan ini Mas Ari, saya mau cerita terkait dengan kesamsatan dulu Mas
0: Ari. Boleh, silakan. Biar semakin tahu ya, apa itu di Samsat begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Monggo-monggo, silakan.
2: Di Samsat itu ada tiga instansi Mas Ari. Yang pertama dari kepolisian yang fungsinya untuk identifikasi kendaraan Mas Ari. Jadi apakah benar kendaraan itu masih sesuai dengan barunya,
0: iya,
2: apa tidak. Karena sekarang ini masyarakat lagi pinter untuk semuanya. Iya.
0: Pinter yang gimana ini Pak Toto?
2: Artinya gini, mungkin dari inovasi cerdas, ya, bisa juga sekarang banyak inovasi kendaraan-kendaraan sepeda motor yang ada yang sekarang itu saking cerdasnya mesinnya bisa diganti dengan genset gitu.
0: Saking kreatifnya.
2: Iya, betul. Iya.
0: Dan itu sebenarnya tidak dibenarkan.
2: Iya, betul.
0: Lanjut lagi, Pak.
2: Monggo. Terus yang kedua dari Jasara Harja. Jadi Jasara Harja itu bagian asuransi kecelakaan kendaraan bermotor, gitu. Terus yang ketiga, Bapenda itu adalah bagian yang mengurusi pajak kendaraan bermotor, Mas Ari. Terus di dalam Samsat itu ada layanan yang namanya layanan drive thru, Mas Ari. Jadi begitu panjenengan istilahnya para WP masyarakat Jombang bisa datang membayar kendaraan dengan naik sepeda motor atau mobil. Tidak harus turun, Mas Ari. Ya, jadi begitu bawa kendaraan langsung nanti di situ di pendaftaran, terus di pembayaran cukup membawa STNK dan KTP,
0: KTP.
2: Identitas. Ya, tentunya nanti perlu dikasih tahu maksudnya nomor telepon yang valid, Mas Ari, karena fungsinya untuk mengingatkan.
0: Ya.
2: Nanti apabila sebelum jatuh tempo, jadi itu dari pihak Samsat atau dari Bapenda itu mengeluarkan istilahnya pemberitahuan. Jadi pemberitahuan kendaraan Anda mau
0: sudah saatnya bayar pajak begitu.
2: Jadi kita sudah banyak inovasi yang dilakukan. Jadi bukan ini dari kayak seperti bank-bank kayak mekar itu ya kalau di sini ya. Jadi bukan itu saja. Jadi kita Samsat dari Bapenda juga mengingatkan kendaraan-kendaraan yang sebelum jatuh tempo nanti kita ingatkan Mas Ari
0: melalui itu. Nomor telepon yang tadi
2: betul,
0: didaftarkan.
2: Yang
0: paling ya. Ya Pak Toto Hadi, jadi di awal ini sudah dikasih tahu mitra, jadi mengingatkan kembali bahwasannya pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Ini manfaatnya, sekali lagi, kalau pajak kendaraan bermotor, ini kan kita bayarnya, berarti kan dikelolanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan nanti juga manfaatnya dikembalikan lagi kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Nanti kita akan detailkan seperti apa ya Pak ya, termasuk tadi sudah disampaikan bahwasannya kantor bersama Samsat Jombang, ini pun juga salah satunya melayani, ada tadi disebutkan ada layanan drive-thru yang tentu saja bisa dimanfaatkan. Selain itu pun juga ini ya Pak ya, untuk proses pembayarannya pun juga ada ya selain yang layanan drive-thru itu tadi. Termasuk juga ada payment point UPT dan juga payment point yang ada di Ngoro dan program-program Samsat Keliling dan juga Samsat Jujuk Desa begitu.
2: Iya, betul Mas.
0: Sebelum nanti ke Pak Andi dan juga Pak Muri, tahan dulu ya Pak Toto Hadi. Saya juga ingatkan sekali lagi kepada Anda semuanya mitra, monggo manfaatkan radio podcast hari ini untuk saling bertanya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan berkaitan dengan bayar pajak, atau mungkin Anda ternyata beli motor terus kemudian pajaknya ternyata sudah telat 5 tahun misalnya. Ini bagaimana untuk memperbarui lagi dan sebagainya. Silakan kalau Anda mempunyai

0: Jadi istilahnya registrasi dan identifikasi kendaraan itu tersebut maupun berkas-berkas itu tersebut. Jadi kalau registrasi itu menyangkut berkasnya, kalau identifikasi menyangkut fisik kendaraannya. Jadi untuk masalah pajak ini sebetulnya juga ada keterkaitan di pihak kepolisian, karena apa, pengendara ataupun pemilik kendaraan yang pajaknya mati itu pasti di jalan tidak jenak, Mas. Betul ya, Mas Ari ya?
1: Betul.
0: Mungkin Mas Ari juga
1: ngalamin. Iya, ngalamin dong.
0: Betul, karena kita nyalakan mobil atau sepeda motor, ada satu yang kurang salah aja, kita pasti juga nggak jenak.
1: Betul.
0: Makanya imbasnya dari keterlambatan pajak ataupun pajak mati ataupun surat mati, itu nanti kan imbasnya juga di jalan.
1: Betul sekali. Ya,
0: seperti itu.
1: Iya, oke. Iya, Mitra. Pajak kendaraan bermotor, karena kenapa sih kepolisian ada juga di Samsat ya, berkaitan dengan registrasi dan identifikasi, begitu ya?
0: Betul. Jadi
1: nah, registrasi berarti R2, R4 begitukah?
0: Betul. Jadi untuk masalah registrasi ini menyangkut berkas-berkas yang harus dibawa waktu wajib pajak untuk mengurus kendaraan tersebut.
1: Apa saja
0: mungkin
1: itu, Mas?
0: Mungkin kalau pajak tahunan kan cukup membawa STNK sama KTP asli. Kalau 5 tahunan itu kalau cetak istilahnya, kalau orang Jombang bilang ganti plat ya, Mas Ari. Ganti plat itu harus bawa kendaraan tersebut, bawa BPKB asli, STNK asli sama KTP. Ataupun balik nama juga seperti itu. Masalah identifikasi kita menyangkut masalah cek fisik.
1: Oh, cek fisik.
0: Baik itu nomor rangka, nomor mesin ataupun model kendaraan. Tadi Pak Toto bilang ada yang diganti mesin genset kalau itu kan gak bisa, Mas, harus sesuai spekte kendaraan tersebut gitu, Mas Ari.
1: Oke, kalaupun tadi ada yang bisa kita sebut sekreatif itu, berarti ya bolehlah kreatifnya, tetapi itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
0: Betul,
1: bahkan ketika digunakan di jalan itu pun juga bisa kena tilang.
0: Betul, betul, Mas Ari.
1: Oke, jadi begitu, Mitra Radio Sarjuma FM. Makanya kalau kita berbicara tentang kenapa si polisi itu kok juga harus ngurusin di pajaknya, karena berkaitan dengan registrasi dan identifikasi. Jadi terregistrasi dengan baik ya,
0: betul,
1: identifikasi juga pas begitu, sehingga betul-betul ketika berada di jalan, nah ini pun juga tidak melanggar aturan yang berlaku. Begitu maksudnya, Mitra Radio Sarjuma FM. Kalau Anda nanti ada beberapa pertanyaan, monggo sekali lagi saya undang Anda. Saya ke Pak Muri. Nah, berkaitan dengan tadi kita sudah mengenal bahwa misalnya pajak kendaraan bermotor kan harus memang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor yang sudah ada registrasinya, identifikasinya di kawankan kepolisian. Kemudian ketika Jasara Harja, ini berkaitan dengan apa saja, Pak Muri? Monggo.
2: Baik, terima kasih, Mas Ari. Okay. Nah, jadi intinya Jasara Harja, kenapa ada di Samsat? Tadi sudah disampaikan sama Pak Toto bahwasanya ada tiga instansi. Jasara Harja mengemban amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan juga Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Di mana Undang-Undang 33 ini terkait dengan iuran wajib.
1: Iuran wajib.
2: Wajib itu pada saat jika kita naik kendaraan bermotor umum seperti bis, kereta api, kapal laut. Nah, pada saat pembelian tiket itu ada Jasara Harjanya.
1: Ada Jasara Harjanya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Nah, untuk di Samsat itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.
1: Iya.
2: Terkait sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di notis itu ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Di bawahnya PKB itu ada SWDKLLJ.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, dana tersebut yang dikumpulkan oleh Jasara Harja untuk menyantuni korban-korban kecelakaan lalu lintas. Mudahnya begini.
1: Gimana, Mas?
2: Kalau ada, biasanya ibu-ibu PKK ini ada kelompok ya, Mas Arya? Ada kelompok. Nah, biasanya ada urunan, iuran tiap bulan.
1: Oke.
2: Iuran tiap bulan, nah dana tersebut kadang digunakan untuk anggota kelompok yang sedang sakit. Kita nengok, beli buah, beli kue untuk nengok ke
1: yang sakit
2: yang
1: tadi.
2: Sakit. Yes. Nah, Jasara Harja mengumpulkan sumbangan wajib seluruh Indonesia untuk menyantuni korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan. Seperti itu, Mas.
1: Jadi
2: Ari,
1: gambaran gampangnya, gambaran gampangnya seperti itu, Mitra Radio Sarjuma FM. Jadi yang di sekalian ya, berarti itu ya, dibayar pajaknya itu ya?
2: Betul, berbarengan dengan pajak kendaraan bermotor.
1: Oke, apakah besarannya nanti ketika di Jombang kalau misalnya dapatnya sekian ya, dapat sekian aja misalnya begitu?
2: Tetap nominal santunan kita sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan di tahun 2017 untuk besaran santunan. Untuk luka-luka maksimalnya 20 juta rupiah, untuk meninggal dunia 50 juta rupiah kepada ahli waris, Mas Ari.
1: Kepada ahli warisnya.
2: Ahli waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 itu ada tiga. Yang pertama adalah janda atau dudanya. Jika tidak ada janda atau dudanya, misalnya sudah bercerai, tapi punya anak, turun ke anaknya.
1: Ahli turun warisnya. Ke anaknya.
2: Nah, jika belum menikah,

0: itu ke orang tuanya.
1: Ke orang tuanya.
0: Jika ketiga ahli waris tersebut tidak ada, maka diberikan santunan penguburan kepada pihak yang menguburkan sebesar 4 juta rupiah.
1: Oke.
0: Demikian Mas Ari.
1: Oke, luar biasa. Tambahan wawasan lagi mitra Radio Sarjum FM. Jadi gunanya itu ya.
0: Betul.
1: Siapa tahu ada yang belum tahu ini berkaitan dengan ketika kita ngelihat STNK ya, di bawahnya ada SW
0: DKLLC.
1: Panjang sekali ya,
0: sumbangan
1: Pak.
0: Wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.
1: Oke, jadi begitu mitra Radio Sarjum FM. Sangat ini ya, kita semakin mengetahui bagaimana negara, pemerintah itu hadir melindungi masyarakatnya, salah satunya dengan ketika bayar pajak itu bukan berarti kita harus waduh bayar lagi nih ke negara, tetapi semuanya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Betul begitu Pak Toto Hadi. Saya pengen mendengar ceritanya dari Pak Toto Hadi, kira-kira kalau masyarakat Kabupaten Jombang yang memiliki motor, kemudian mobil, begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Terus kemudian harus bayar. Kalau KIR itu juga masuknya di mana kalau KIR itu, pajak KIR itu?
2: Di Sub.
1: Ini masuknya berarti di Jombang ya Pak ya? Pemerintah Kabupaten Jombang ya?
2: Iya, di bawah Dinas Perhubungan.
1: Iya, oke. Okay. Dinas Perhubungan ya. Jadi ini berkaitan, saya pengen tahu Pak, masyarakat ini yang sudah bayar pajak, kemudian... Ya. Kadangkala juga ada yang di kolom komentar itu ketika ngelihat jalan yang rusak gitu aja. Yeah. Ini pasti, ini saya sudah bayar pajak kok jalannya masih gak enak aja ini. Pelan-pelan saja Pak, biar masyarakat Kabupaten Jombang juga mendapatkan cerita yang utuh begitu. Dari Pak Toto Hadi, dari PDPP Samsat Jombang. Silakan Pak Toto Hadi.
2: Ya, jadi begini Mas Ari, mulai tahun 2025 itu ada HKPD, hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi kalau dulu sebelum ada option, jadi option itu pembagian keuangan, kalau kita membayar pajak kendaraan bermotor hari ini, jadi hari itu juga nanti dibagikan kepada kabupaten gitu Mas Ari. Kalau sebelumnya tahun 2024 ke bawah nggih, itu pembagiannya secara 3 bulan sekali Mas Ari.
1: Iya.
2: Kalau sekarang tahun 2025 ini hari itu jenengan Mas Ari bayar pajak kendaraan jam berapa, kisaran jam 10 gitu ya. Nanti ke rekeningnya kabupaten, sudah masuk di rekeningnya kabupaten gitu Mas Ari. Terus berikutnya untuk prosentasenya, kalau dulu sebelumnya itu prosentasenya 70% untuk provinsi, 30%
1: untuk
2: kabupaten, begitu Mas Ari. Dengan adanya option ini, dibalik Mas Ari, jadi yang 64 untuk kabupaten, yang 36 ya, itu untuk provinsi Mas Ari.
1: Kenapa kok dibalik begitu sekarang Pak, lebih besar
2: ya,
1: di kabupaten?
2: Ya karena ada kebijakan itu Mas Ari, HKPD itu,
1: hubungan keuangan daerah
2: dan
1: pemerintah pusat.
2: Iya, nggih Mas Ari. Jadi seperti itu. Jadi income atau pendapatan Kabupaten Jombang itu semakin bertambah Mas Ari
1: dari PKB, dari pajak kendaraan bermotor.
2: Betul Mas Ari. Jadi gunanya nanti untuk pelayanan atau pembangunan pendidikan, sarana prasarana yang lain, bahkan jalan gitu Mas Ari.
1: Itu kalau di aturan diperuntukkan ke apa Pak dari pajak kendaraan bermotor? Terserah dari
2: kabupaten tersendiri. Iya betul, kebijakan dari kabupaten Mas Ari. Tapi yang paling utama adalah fasilitas umum, yang artinya yang utama adalah jalan Mas Ari.
1: Iya.
2: Jadi jalan terus berikutnya gini Mas Ari. Makanya wajib pajak yang ada di Kabupaten Jombang, kalau jenengan misalnya punya kendaraan yang luar daerah, misalnya beli bekas atau second Mas Ari, itu segera dibalik nama.
1: Segera dibalik nama.
2: Iya, karena itu PKB-nya nanti kalau misalkan gini, di luar misalnya
1: katakanlah ambil di Bogor.
2: Ya betul, segera dibalik nama ke Jombang. Nanti PKB-nya atau pendapatannya nanti bisa masuk ke
1: Jombang.
2: Betul Mas Ari. Mumpung biaya balik nama sekarang adalah kosong Mas Ari.
1: Kalau normalnya berapa Pak? Ada spesifik ini enggak ada.
2: Ya, 75% dari pajak Mas Hari.
1: 75% dari besaran pajak.
2: Ya, segitu. Iya Mas Hari.
1: Gitu. Buruan Mitra, ini mumpung biaya balik nama 0 rupiah dari ini berarti kebijakan dari pemerintah provinsi ya, betul, dari Gubernur Mas Hari, Jawa Timur. Gitu. Sampai kapan ini, Pak?
2: Ini seterusnya, gitu. Seterusnya. Iya, nanti tunggu kebijakan berikutnya, Mas Hari. Jadi mulai tahun 2025 sampai sekarang itu masih nol Mas Hari biaya balik nama.
1: Jadi kalau Anda mitra masyarakat Kabupaten Jombang, setelah mengetahui radio podcast hari ini berkaitan dengan Anda pengen memberikan sumbangsihnya untuk Kabupaten Jombang, monggo. Jadi plat nomor yang masih berada di luar Kabupaten Jombang untuk segera dibalik nama.
2: Terus tambah lagi Mas Hari.
1: Apa itu Pak Toto Adi?
2: Iya.
1: Napa niki, Pak?
2: Tidak ada denda Mas Hari, kosong juga. Tidak ada denda. Iya, betul, kosong.
1: Tidak ada denda ini gimana maksudnya, Pak? Misalnya, misalnya dianalogikan seperti apa biar
2: biasanya
1: semuanya
2: paham. Biasanya kalau dulu kan PKB biasanya kan ada sanksi denda, sanksi denda itu ya. Sekarang kok usah tidak ada sanksinya,
1: tidak
2: Mas Hari.
1: Tidak ada sanksinya, tapi tetap bayar pajaknya tetap dong.
2: Betul. Artinya kalau mati 3 tahun ya kita tetap bayar 3 tahun, Mas Hari.
1: Itu sudah aturannya memang begitu. Jadi begitu Mitra, jangan ditunda lagi ya, karena sekali lagi manfaatnya cukup banyak loh, pajak ya, dari pajak untuk pembangunan jalan, apalagi tadi kita mendengarkan. Ada hubungan keuangan daerah dengan pusat, pembagiannya, opsinya sekarang dapat kabupaten dapat
2: 66 Mas Hari,
1: 66%, kemudian
2: yang provinsi 34,
1: sisanya di provinsi. Saya nanti ada pertanyaan yang cukup keren nanti barangkali mewakili dari masyarakat. Terus kemudian untuk dari Pemprov sendiri juga digunakan untuk jalan kah, Pak?
2: Betul Mas Hari, karena setiap kabupaten jalan provinsi juga ada Mas Hari. Jadi sama untuk pembetulan jalan juga Mas Hari.
1: Diprioritaskan untuk itu memang, Pak.
2: Iya, betul. Sarana prasarana untuk masyarakat Mas Hari.
1: Terus satu lagi Pak Toto Hadi, ini mohon maaf ini kalau pertanyaan saya bukan termasuk kategori informasi publik ya, nanti jangan diserkan, tapi kalau misalnya tergolong informasi publik, monggo nanti Anda serkan. Besaran jumlah pendapatan pajak itu kisaran berapa, Pak? Berbicara kisaran kan tidak perlu yang titis gitu ya, di Kabupaten Jombang, pajak kendaraan bermotor yang di Jombang, kisarannya.
2: Kalau kita menilai nominal, artinya kita juga tidak enak Mas Hari.
1: Ini tidak harus disiarkan ya?
2: Iya, betul Mas Hari. Gitu. Iya,
1: Jadi memang yang jelas dari, kalau jumlah wajib pajak bisa diketahui ya?
2: Iya. Gini, dalam masyarakat, kita melayani dalam masyarakat itu rata-rata satu hari ada 300 orang untuk pemenuhan untuk pembayar pajak kendaraan motor. Itu yang
1: kantor
2: ada
1: bersama.
2: Bersama yang di induk saja, Mas Hari.
1: Belum. Jadi, yang di payment point.
2: Betul.
1: Gitu, Mas Hari. Potensinya begitu luar biasa, Mitra Radio Suara Jumat FM. Jadi kalau misalnya nanti Anda ingin mengetahui nanti berkaitan dengan hal-hal yang cukup keren berkaitan dengan pajak, monggo nanti Anda bisa tanya-tanya di 8717717 atau di WA di 08123599373. Apalagi kalau Anda sudah mengetahui manfaat dari pajak kendaraan bermotor, Mitra, imbasnya juga, dampaknya juga ada dampak positif ke Kabupaten Jombang, apalagi jumlahnya sudah, opsinya cukup besar kan begitu ya. Monggo, jangan ditunda-tunda lagi untuk segera bayar pajaknya, termasuk juga yang masih nopolnya luar kota, luar kabupaten, segera dibalik nama, karena ada program dari Gubernur Jawa Timur, 0 rupiah untuk bea balik nama, termasuk juga tidak ada sanksi atau denda begitu ya.
2: Bahkan gini Mas Hari, saya boleh meneruskan ya?
1: Boleh dong. Boleh aja, monggo.
2: Jadi gini, Gubernur Jawa Timur juga memprioritaskan artinya memberi kebijakan yang berupa ini Mas Hari, kendaraan bermotor listrik Mas Hari.
1: Iya.
2: Itu 0% PKB-nya Mas Hari.
1: Jadi tidak kena pajak.
2: Sama sekali tidak ada.
1: Dari mobil,
2: sepeda motor listrik, Ya, 0% Mas Hari.
1: Tidak kena pajak.
2: Tidak kena pajak, ya, oh, betul.
1: Okay. Aturannya memang begitu ya?
2: Ya, betul. Terus gini, wajib pajak yang patuh, artinya sebelum jatuh tempo, itu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi kepada wajib pajak, Mas Hari, berupa ikut undian umroh.
1: Waduh, contoh misalnya jatuh temponya nanti Desember, misalnya. Jatuh temponya Desember, misalnya. Terus kemudian saya lagi banyak rejeki nih, saya bayar pajak sekarang gimana tuh?
2: Ya, gini Mas Hari, sebelum jatuh tempo artinya kalau kita katakan jatuh temponya Desember gitu ya.
1: Misalnya.
2: Itu 3 bulan sebelumnya, artinya bulan 8 atau 9. Ya,
1: bulan 9. Ya.
2: Bulan 9 itu sudah bisa dibayarkan Mas Hari.
1: Jadi batas mundurnya 3 bulan.
2: 3 bulan, betul Mas Hari. Itu jatuh temponya, tidak mengurangi jatuh temponya Mas Hari. Jadi tetap
1: Iya, betul. Menarik Desember. Mitra, ada undiannya juga.
2: Iya, betul Mas Hari. Bahkan terkaitan dengan offset ini, Bupati pun memberikan kebijakan yang sama, artinya dia juga memberikan apresiasi yang kemarin waktu ini Mas Hari, hari ulang tahun Jombang.
1: Iya.
2: Hari ulang tahun Jombang itu dari Abah Bupati itu memberikan apresiasi yang berupa hadiah kendaraan bermotor 2 Mas Hari.
1: Ditambahkan ya hadiahnya ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti ini program ini masih ada Pak yang umroh tadi Pak?
2: Oh masih terus. Ya. Yeah. Kalau umroh dari Gubernur Jawa Timur kemarin di tahun 2026 ini sudah 2 kali Mas Hari.
1: Oke. Kemarin ini nanti diundi lagi kapan?
2: Yang awal tahun 2026 ini kemarin waktu puasa pas berikutnya itu pas hari ini Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Di Nuzulul Quran itu Gubernur Jawa Timur memberikan undian 15 pemenang.
1: Oke.
2: 15 pemenang undian Mas Hari.
1: Terus banyak juga ya.
2: Ya, terus yang kedua. Barusan kemarin Mas Hari di tahun
1: lebaran dong ini berarti. Ya. Terus ini ada kesempatan lagi enggak nanti?
2: Betul.
1: Ada.
2: Sudah kemarin sudah ada di tahun baru Hijriah Mas Hari. Kemarin kebetulan yang dapat orang Jombang Mas Hari.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Iya, betul.
1: Terus ini masih ada lagi enggak ini nanti?
2: Masih ada lagi.
1: Kapan diundinya, Pak?
2: Kemungkinan itu waktu hari ulang tahun provinsi sama biasanya ya. Terus ulang tahun kemerdekaan Agustus. Begitu Mas Hari.
1: Jadi luar biasa Mitra, perhatian dari Gubernur Jawa Timur juga ya. Monggo kalau misalnya pas ada rezeki ya kan. Semuanya kan sekarang harus disesuaikan dengan rezekinya loh Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Dengan manajemen keuangannya loh Pak ya.
2: Iya, betul. Terus kemarin yang dapat ini. Ini dari pabrik pihak, karyawan situ.
1: Oh, luar biasa.
2: Iya.
1: Monggo Mitra, kalau misalnya uangnya masih ini, kira-kira dibayar 3 bulan sebelum jatuh tempo, mendapatkan kesempatan. Jadi yang mendapatkan kesempatan yang ini ya Pak ya, yang bayarnya di awal.
2: Patuh, ya betul Mas Hari.
1: Luar biasa, keren sekali Mitra Radio Suara Jemaah FM ya, ada inovasi-inovasi yang dimunculkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mas Andi, tambahan lagi dong Mas. Apalagi nih berkaitan dengan, berarti kalau berkaitan dengan registrasi identifikasi sama dengannya adalah kenyamanan ya. Berarti dicek-recek kembali ya. Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, ketika pas berada di jalan ternyata juga pas itu memang betul-betul kena tilang ya Mas kalau seperti itu.
0: Sebetulnya kan tilangnya itu di bagian pengesahan. Setiap tahun pembayaran kita kan ada bahasa pengesahan Mas ya. Itu juga ada toleransi juga dari pihak kepolisian. Biasanya kalau kita adakan operasi gabungan juga Mas Hari. Operasi gabungan itu kita melibatkan dari pihak Bapeda. Jadi menyediakan untuk pembayaran langsung di situ waktu operasi itu Mas. Jadi nggak langsung ditilang tapi diarahkan untuk langsung.
1: Diarahkan. Betul, langsung karena pembayaran. Memang secara ininya, secara aturannya memang sudah saatnya harus bayar pajak ya. Secara kenyamanan memang mitra ya, ketika sudah ini menjadi rahasia umum ya,
2: iya,
1: ketika berada di jalan, ketika kita ada di Jombang atau di luar Kabupaten Jombang, dengan kondisi kendaraan kita, katakanlah, waduh, pajaknya telat setahun, rek, atau telat satu bulan, rek, kadang-kadang kan juga enggak nyaman enggak berada nyaman, di jalan, betul, ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi...
2: Dan juga kemarin ada kebijakan, Mas, dari kebijakan dari Bapak Korlantas,
1: iya,
2: yang seharusnya kalau setiap pajak tahunan kan harus bawa KTP, Mas.
1: Iya, nah itu kan dia.
2: Dikasih kebijakan, betul, untuk tahun ini bisa dibayar tanpa KTP, tapi tahun depan harus balik nama.
1: Mm-hmm.
2: Itu karena apa, Mas? Untuk memastikan registrasi kendaraan tersebut betul-betul dimiliki oleh siapa, gitu, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita beli second,
1: yeah,
2: atas nama orang lain, mm-hmm, nah, registrasi itu kan bukan atas nama kita, masih atas nama orang
1: wajib
2: lain.
1: Wajib pajak yang lain.
2: Betul, okay, makanya tahun ini diberi kemudahan, walaupun nggak ada KTP kita bantu, tapi tahun depan harus balik nama.
1: Harus balik
2: untuk
1: nama.
2: Untuk merubah data kendaraan tersebut, pemilik mm-hmm barunya siapa dan dipakai mm-hmm oleh siapa, mm-hmm, gitu, Mas Ari.
1: Kemudian juga ada yang katanya juga pas beli kendaraan second atau kendaraan dengan atas nama yang lain, yeah, ya, kemudian yang jual sudah lapor jual, itu katanya harus segera di ini ya, harus segera dibalik nama, kan? Betul begitu?
2: Betul, betul, Mas Ari. Karena apa? Mm-hmm. Lapor jual itu menandakan orang tersebut sudah tidak memiliki kendaraan tersebut.
1: Uh-huh.
2: Jadi dia intinya, saya punya data kendaraan lagi yang, yeah, saya miliki saat ini.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau sudah lapor jual, diharuskan untuk balik nama, mm-hmm, dengan sesuai data yang pemilik yang baru, seperti, yeah, itu, Mas Ari.
1: Oke, okay. Ada beberapa kasus begitu ya, artinya dia sudah lapor jual ya,
2: yeah,
1: si pemilik yang tangan pertama, kemudian baru yang tangan kedua, kemudian untuk panjang
2: gitu,
1: untuk, yeah, bayar pajaknya yang tidak bisa ya itu,
2: nggak
1: ya?
2: Tidak bisa, Mas, iya. Yeah.
1: Oke, okay. Dan solusinya bagaimana?
2: Dibalik nama.
1: Harus segera balik nama.
2: Mumpung ada BPN gratis, rupiah, betul.
1: Oke. Seperti itu ribet tidak sih? Kadangkala, waduh, saya kok agak ribet ini. Harus balik nama, beberapa berkas, dan lain sebagainya. Kasih tipsnya agar tidak, maksudnya, kalau antri, ya namanya layanan tidak hanya satu orang saja.
2: Betul.
1: Katanya tadi di KB Samsat, satu hari melayani 300 orang. Ya mau tidak mau kan kita harus antri kan begitu. Betul. Asal tidak melebihi antrinya sampai melebihi gitu, enggak ya. Saya, yeah, terakhir kemarin waktu bayar, waktu ini ganti plat karena saya orang Jombang bilangnya, yeah, ganti plat. Saya ganti plat ke sana, saya memang datang registrasi sekitar jam berapa? Jam setengah sembilan atau jam sembilan,
2: yeah,
1: cek visi, kemudian selesai ya sebelum jam 12 sudah selesai saya.
2: Yeah,
1: iya. Iya. Saya memang sengaja nggak ke Mas Andi, ke ini, saya hanya menyapa sahabat saya yang ada di luar itu. Ada Pak Sukron begitu.
2: Iya, iya.
1: Hanya saya sapa gitu,
2: iya,
1: aja.
2: Iya.
1: Tapi
2: iya,
1: alhamdulillah, memang normal waktunya begitu. Ya namanya layanan orang banyak, mau nggak mau, setiap orang juga mempunyai hak yang sama untuk dilayani. Berarti,
2: betul,
1: kan antri itu memang sudah, ya sudah harus kita, iya, antri kan, iya, begitu. Sebenarnya, kalau pengalaman saya, ya pokoknya kita persyaratannya lengkap, aman sih. Informasi, betul, keren kok, Pak. Terima kasih, yeah, banyak. Dari fotokopi, sengaja memang saya, yeah, pengen, yeah, tahu. Dari yang di fotokopi sampai layanan di dalam, semuanya oke. Okay. Tipsnya dari Pak Toto Hadi barangkali gimana nih?
2: Ya, yeah, begini,
1: balik,
2: Mas,
1: nama ini, kebalik, yeah, nama ini.
2: Ya, yeah, gini, Mas. Jadi, para wajib pajak yang ngurus, mm, karena yang ada di Indo,
1: iya,
2: itu khususnya yang memberikan pelayanan yang 5 tahun, Mas, mm-hmm, atau yang mutasi,
1: iya,
2: atau mutasi masuk atau mutasi keluar,
1: mm-hmm.
2: Jadi yang di Indo itu rata-rata yang pengurusannya 5 tahunan atau orang bilangnya penul gitu, Mas,
1: iya,
2: ya, okay.
1: Okay.
2: Terus orang-orang jangan istilahnya dititipkan, nanti gak enak, biar kalau, betul, bayar pajak kendaraan itu mudah,
1: iya,
2: ya, sekarang mudah, cepat,
1: benar.
2: Terus gini, Mas Ari,
1: uh-huh,
2: tadi yang disampaikan terkait dengan apa untuk memblokir kendaraan bermotor, Mas Ari.
1: Oh ya, yang lapor jual tadi.
2: Ya, betul.
1: Ya,
2: ini saya itu menambahkan, Mas Ari.
1: Boleh, boleh, siap.
2: Gih, gih. Gih. Karena apa, sekarang ini juga kalau dulu ada yang namanya progresif, Mas Ari.
1: Betul.
2: Jadi menghilangkan kalau roda 4
1: dan itu, ya, uh-huh, gih.
2: Itu yang membelikan kendaraan lebih dari 2,
1: mm-hmm,
2: itu ada yang namanya progresif.
1: Yeah.
2: Kalau dulu didasarkan dengan KK, Mas Ari,
1: mm-hmm,
2: kalau sekarang berdasarkan dari KTP, NIK. Betul, Mas, okay, Ari. Jadi gini, suatu contoh ini,
1: mm-hmm,
2: kalau Bapak punya Alphard, Ibu, mm-hmm, punya Pajero. Iya. Anak punya Innova. Iya. Nah, itu kalau atas namanya beda-beda, itu tidak ada progresifnya, Mas Ari.
1: Istilahnya enggak kena progresif,
2: ya, gitu ya. Karena didasarkan dari KK. Iya, dari NIK. Kalau dulu berdasarkan KK. Jadi kalau atas nama anak, bapak, ibu, nah, itu
1: karena
2: dulu,
1: satu KK ya, kena, betul, progresif. Kena progresif. Karena sekarang ya, berdasarkan NIK tidak ya, kena progresif.
2: Betul, Mas Ari, seperti itu, Mas Ari.
1: Terus kemudian yang lain lagi berkaitan dengan yang lapor jual tadi, gimana?
2: Ya, makanya gini, biar kita lebih enak, karena kalau sudah nama sendiri, itu kan nanti kita kan enak ya, kalau ada apa-apa di jalan, kan, atau kalau, anu ya, biar enak untuk... Ya,
1: atau kalau berkaitan dengan kepengurusan bayar pajak atau administrasi yang lainnya dengan atas nama sendiri kan lebih memudahkan.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul, Mas Ari. Ya,
1: gitu. Terus ini Pak Toto Adi, saya belum mendapatkan jawabannya, tipsnya dari jenengan, karena jenengan yang mengkomandani di KB Samsat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bapenda ya Pak, atau dinas ya?
2: Iya, Bapenda.
1: Oh, Bapenda ya, Bapenda. Ya. Gimana tipsnya? Kalau pengalaman saya sih, bahasanya jangan dititipkan calo kan begitu kan ya.
2: Iya betul Mas Ari.
1: Mending ngurus sendiri mitra.
2: Iya.
1: Kalau Anda berbicara tentang antri, ya sudah memang antri kan begitu.
2: Iya.
1: Iya toh Pak ya.
2: Iya betul.
1: Memang antri karena yang dilayani tidak hanya sampean aja. Tapi ya, saya pikir Mas wajar kok wajar. Jam 11 itu udah sepi ya kan Pak?
2: Iya betul.
1: Iya bener kan?
2: Iya.
1: Kenapa saya bisa bilang begini? Karena yang waktu saya selama waktu berdekatan, yang pertama itu adalah ngurus untuk yang 5 tahunan itu. Betul. Yang kedua, saya transit ngantar pawai biku. Jadi kan pawai biku transitnya kan di depan. Akhirnya saya istirahatnya di belakang, di masjidnya Samsat begitu. Jam sekitar jam 11-an sudah sepi kok, 11-12 sudah sepi. Gitu. Layanan yang prima lah menurut saya. Tipsnya Pak Adi, tipsnya gimana?
2: Jadi gini, untuk pembayaran 5 tahun, jangan dititipkan, lebih baik kita... Kalau tidak tahu, tanyakan saja ke informasi Mas Hari.
1: Betul.
2: Ya, lebih enak gitu.
1: Iya. Iya. Jadi datang ke sana, kalau misalnya pengen pagi-pagi silahkan datang. Kalau harus fotokopi, teman-teman di petugas fotokopi pun juga sudah siap. Nggak usah bingung Anda dengan apa itu? Dengan ini ya, map dan lain sebagainya sudah disediakan semuanya.
2: Terus saya menambahkan Mas Hari.
1: Apa ini Pak?
2: Untuk pembayaran tahunan Mas Hari.
1: Iya.
2: Kita ada yang lebih powenak lagi istilahnya.
1: Gimana itu? Iya.
2: Kita sekarang ada pembayaran yang namanya online Mas Ari.
1: Oh iya, betul. Gimana dengan pembayaran online ini Pak? Gimana?
2: Ya, kalau kita enggak perlu harus kemana-mana Mas Ari.
1: Ya, kalau, bisa diceritakan Pak pembayaran online ini.
2: Untuk pembayaran online kan sudah banyak ya, ada GoPay, ada FastPay, ada Subkopi, ada
1: macam-macam di sini ya. Di linknya ada mitra, di link di link YouTube-nya sudah kita sediakan atau brosurnya nanti juga bisa diambil ini.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada di Indomaret, ada di Alfamidi. Nah, itu kita cukup, bahkan kalau kita di Bank Jatim ya, kita punya tabungan Bank Jatim, terus kita melalui J-Connect Mas Hari, kita cukup di rumah saja dengan santai atau dengan tidur-tidur. Ya, kita cukup bisa melakukan transaksi Mas Hari secara
1: online. Ini 5 tahunan?
2: Bukan, khusus satu tahun.
1: Satu tahunan.
2: Jadi yang online ini khusus untuk tahunan saja Mas Hari.
1: Ya, okay.
2: Kalau misalkan gini, ada pajaknya mati, juga bisa Mas Hari untuk bayar pajak kendaraan. Misalkan 3 tahun nanti ya, kita stepnya bayar 1 tahun lagi, tambah lagi 1 tahun gitu Mas Hari. Terus setelah itu nanti wajib pajak itu kalau nomor HP-nya harus sesuai. Karena untuk apa? Untuk jawaban kalau jenengan bayar pajak kendaraan secara online itu butuh jawabannya Mas Ari. Tadi ada link-nya, ada SMS-nya. Nah, habis itu kalau sudah ada jawaban ini nanti bisa di-print sendiri Mas Ari. Terus pajaknya enggak apa-apa. Memang di situ itu ada barcode-nya Mas Ari, mm-hmm. itu keabsahannya sudah sah Mas Ari.
1: Oke. Okay.
2: Dan bisa kita print sendiri. Uh-huh. Jadi kalau kita di rumah tidak punya print, nanti bisa ke
1: diprintkan di rentalan ya, print.
2: Iya, betul, di fotokopi.
1: 5.000 udah jadi tuh, Pak.
2: Iya. Nanti enggak sampai ada 2.000 oh, aja, 1.000 iya. saja sudah
1: misalnya
2: jalan
1: gitu. Misalnya pengen lebih dari satu barangkali iya. misalnya takut nanti hilang atau apa.
2: Iya, betul
1: itu Mas Ari. Kan yang tanda pembayaran itu ya, Pak ya. Iya, yang dibaliknya SNK ya. Itu kan ya.
2: Iya,
1: nah, betul Mas Ari. Nge. Ini sudah terjawab Mitra. Jadi bayar online lah. Terus nanti biasanya kan dapat tuh yang satu tahunan itu istilahnya apa Mas Andi?
3: Notisnya
1: pajak. Ya. Notis pajaknya itu gimana? Kalau misalnya kita kan ketika bawa motor, ketika pas ada teman-teman kepolisian yang melakukan gelar operasi, biasanya kan dilihat selain STNK-nya dan notisnya kan. Nah, biar nanti nyaman pun juga ternyata bisa di print sendiri. Tambahan penjelasan Mas Andi.
3: Iya, monggo. Jadi untuk masalah notis yang pembayaran online Mas ya, dari pihak kepolisian sudah ada MOU dulu 4 tahun yang lalu mungkin Mas.
1: Yeah.
3: Jadi sudah dianggap sah sebagai bukti pembayaran.
1: Oke.
3: Okay. Jadi untuk Mitra Suara Jombang kalau membayar online di print sendiri di rumah ataupun di rental komputer, bukti itu bisa dilampirkan di balik STNK, itu sudah dianggap sah untuk bukti pembayarannya.
1: Okay. Seperti itu Mas Ari. Keren. Kalau dilihat di sini bisa dibayarnya di GoPay, Bank Jatim, kemudian JConnect ini ya, Indomaret, Alfamidi, kemudian macam-macam ini. Kantor pos juga bisa, dan E-Samsat Jatim pun juga bisa ini ya. Oke, siap, luar biasa. Semakin full ini wawasan kita berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Satu lagi nih, kalau tadi opsinya dibagi, Pak Muri ya kan, 66 begitu ya, 66 untuk pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten kota, kemudian yang sisanya itu adalah ke pemerintah provinsi atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi begitu ya.
2: Iya.
1: Terus ini juga berkaitan dengan ini nggak Mas, ada target-target khusus nggak ketika di Jombang ini terus harus terbagi begini, ada ini nggak pengaruh nggak ke situ?
0: Kalau untuk jasa raja tidak ada hubungannya dengan
1: tidak ada hubungannya
0: dengan pemerintah daerah dan provinsi, tidak ada hubungannya karena jasa raja itu kan badan usaha milik negara, langsung masuk ke kantor pusat.
1: Iya.
0: Jadi saya cerita ini Mas Ari terkait kecelakaan ya.
1: Iya, kecelakaan.
0: Tadi kan dari awal ini kalau dapat jasarannya mesti seneng apa mesti sedih
1: gitu. Mesti seneng atau mesti sedih nih gitu kan.
0: Benar ya. Di Kabupaten Jombang tahun lalu itu rata-rata kecelakaan per hari itu 6 orang korban.
1: Rata-rata
0: per hari tahun lalu tahun 2025.
1: 6.
0: Untuk yang meninggal itu setiap 3 hari sekali pasti ada 2 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu.
1: Akibat kecelakaan tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Yes.
0: Nah, untuk tahun ini Januari sampai dengan Mei
1: itu
0: ada sekitar 866 korban. Januari sampai akhir Mei ini.
1: Iya. Sudah 800 lebih.
0: Betul. 91-nya meninggal dunia.
1: 91-nya meninggal
0: dunia. Sisanya luka-luka.
1: 10%-nya itu ya berarti ya, meninggal dunia.
0: Iya, segitu. Jadi tahun lalu, Jasa Raja sudah menyampaikan santunan kepada warga Jombang yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu sebanyak 30 miliar Mas Ari. Tahun lalu.
1: Iya, 30
0: miliar. 30
1: miliar.
0: Pendapatan SW-nya itu 22 miliar. Okay. Jadi ada defisit.
1: Oke. Okay. Nah, terus uangnya siapa, Mas?
0: Saya menyampaikan
1: apakah uangnya Mas Muri?
0: Nah, ini
1: penting juga nih harus sampaikan.
0: Jadi, tadi dari awal saya sudah menyampaikan bahwa contohnya kayak
1: ibu-ibu PKK
0: tadi, karena jasa raja itu kan terpusat. Jadi seluruh Indonesia itu sumbangan wajibnya itu dikumpulkan di kantor pusat.
1: Oke. Okay.
0: Tidak semua wilayah angka kecelakaannya tinggi. Jadi Jasa Raja Jombang ini bisa menggunakan dana wilayah lain untuk menyantuni warga Jombang yang mengalami musibah kecelakaan lalu
1: lintas. Kecelakaan tadi.
0: Jadi artinya begini Mas Ari.
1: Yes.
0: Dengan kita membayar pajak, SWDK itu kan berbarengan dengan pajak kendaraan bermotor.
1: Iya,
0: kan? Dengan kita membayar pajak, di situ ada ikut menyumbang. Ikut menyumbang melalui SWDK LLJ kepada keluarga yang mengalami musibah kecelakaan.
1: Oke.
0: Betul seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi kan sumbangan wajibnya kan dikumpulkan untuk menyantuni korban-korban kecelakaan lalu lintas.
1: Iya.
0: Nah, di Jombang sendiri sudah tinggi sekali. Dengan kita membayar pajak, kita ikut menyumbang kepada keluarga yang mengalami musibah kecelakaan. Artinya apa? Minimal ada sedekah kita.
1: Iya.
0: dengan membayar pajak itu kita nggak cuma bayar kewajiban, tapi anggap sedekah itu.
1: Sedekah juga, keren. Mitra. Oke. Jadi monggo ya, ini mengetuk hati Anda juga, kira-kira sampai detik ini, Anda yang masih telat-telat bayar pajak kendaraan bermotor, tidak hanya kewajiban saja, tetapi ada nilai sosialnya di sana. Betul. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Muri ya, bahwasanya dana yang dibayarkan untuk korban kecelakaan itu sampai 30 miliar.
0: Tahun lalu,
1: iya kan? Padahal penerimaan di sini, dari sini Jombang hanya 22. Coba kalau misalnya nggak ada sedekah-sedekah yang lain yang berbarengan dengan PKB, siapa yang ngover kan begitu?
0: Betul
1: kan ya?
0: Sekali.
1: Ya, gimana? Kalau tahun ini gimana, Mas?
0: Untuk tahun ini kita sudah menyampaikan 15,6 miliar.
1: Oke. Ini kabar yang sedih atau kabar yang
0: baik? Nah, itu. Artinya dengan banyaknya nilai santunan yang kami serahkan kepada keluarga korban, artinya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Iya. Oke.
0: Banyak korban, banyak yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
1: Iya.
0: Nah, di sini ya menghimbaulah kepada warga masyarakat Jombang, utamakan keselamatan.
1: Iya. Mas, berkaitan dengan tadi ya pesan kalau kita di jalan, ya sekali lagi ada teman-teman dari kepolisian yang selalu juga pesannya adalah jadilah pelopor apa, Mas, keselamatan berlalu lintas ya. Oke. Selalu begitu, teman-teman dari Satlantas pun, dari Polres Jombang, setiap di jam-jam sibuk pun juga selalu standby. Arus lalu lintasnya kan juga dibantu. Betul. Kan begitu ya. Kadang perilaku juga berkendara kita, masa Mitra, saya kalau biasanya itu kan saya arahnya ke sini, ke lewat PG Jombang Baru. Iya kan, karena dari arah sisi barat itu kan ada marka jalan, kalau yang lurus ke arah Surabaya, ke arah Pasar Legi itu lurus jalan terus ya. Kemudian yang ini para pekerja bahkan itu sampai melewati marka jalan dan lain sebagainya. Ini yang kadangkala hal-hal sederhana seperti ini kita harus memang tertib, Mitra ya. Marka jalan itu tujuannya untuk apa sih, kan untuk batas juga aja. Terus kemudian dilewatin begini, waduh, terus gimana? Kalau berkaitan dengan hal seperti untung ada jasa raharja, kalau nggak ada terus gimana coba? Iya kan? Berkaitan dengan klaim-klaim begitu gimana ini, Mas Muri?
0: Siap. Okay. Mas Ari, jika terjadi nih, kita nggak mau terjadi kecelakaan. Kan?
1: Doanya jangan sampai terjadi kecelakaan.
0: Iya. Jika terjadi kecelakaan, cukup lapor ke kepolisian.
1: Iya.
0: Khususnya ke unit Gakum Satlantas Polres Jombang.
1: Oke.
0: Nah, nanti Satlantas unit Gakum Satlantas Polres Jombang akan menerbitkan laporan polisi. Kami Jasa Raja sudah terintegrasi laporan polisinya dengan unit Gakum Satlantas Polres Jombang.
1: Yeah.
0: Jadi jika terjadi kecelakaan, laporan diterbitkan, kita sudah langsung monitor di sistem kita.
1: Yes.
0: Monitor di sistem, kita lihat pasien ini dirawat di mana.
1: Oke.
0: Korban ini luka atau meninggal. Nah, jika luka-luka, kita akan mengkonfirmasi ke rumah sakit.
1: Iya. Oke.
0: Ke rumah sakit, kita tanyakan ke PIC. PIC-nya rumah sakit, bahwasanya korban ini ada tidak di rumah sakit. Jika ada, kami pastikan bahwasanya itu terjamin oleh Jasa Raharja.
1: Oke.
0: Jadi akan kami terbitkan surat jaminan atau garansi letter. Kalau bahasa Inggrisnya garansi letter ya. Surat jaminan.
1: Surat jaminan.
0: Kepada rumah sakit.
1: Oke.
0: Nah, fungsinya apa? Supaya keluarga korban ini nggak kebingungan. Nggak kebingungan kalau terjadi kecelakaan, udah kecelakaan, bingung nyari dana untuk biaya rumah sakitnya.
1: Betul.
0: Jadi kita terbitkan rumah sakit dengan jaminan maksimal 20 juta rupiah.
1: Oke.
0: Nah, jadi keluarga nggak bingung, rumah sakit langsung segera
1: bisa melakukan tindakan
0: kepada korban.
1: Iya.
0: Nah, untuk korban yang meninggal, petugas Jasa Raharja dipastikan akan langsung datang ke rumah duka.
1: Oke.
0: Okay. Rumah duka untuk memastikan ahli warisnya.
1: Kita
0: tidak ingin kesalahan memberikan santunan kepada selain ahli warisnya.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan kadang ini ya, orang desa ini udah nikah, punya nikah lagi. Terus punya anak, anaknya ada berapa?
1: Yeah.
0: Misalkan suami istri, suaminya sudah meninggal sakit, istrinya nyebrang jalan ditabrak kecelakaan, ahli warisnya kan anaknya.
1: Okay.
0: Nah, anaknya ada 3 misalnya. Okay. Kita pastikan bahwasanya santunan ini
1: tersalurkan
0: ke anaknya,
1: ahli warisnya tadi. Waris. Oke, jadi betul-betul dari Jasa Raharja pun sangat teliti, Mitra Radio Suara Jombang FM, begitu termonitor oleh unit apa mas kalau di ini lantasnya ya? Unit Gakum ya, ya, kemudian nanti termonitor di sistemnya Jasara Harja pun ini pun juga terus mendampingi kan begitu. Betul, entah dirawatnya itu luka-luka bahkan meninggal dunia, bahkan sampai santunnya dipastikan ke penerimanya. Betul. Informasi yang cukup keren Pak Muri, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali Mas
1: Ali. Ada info lain gak? Oh ya Pak, ini terakhir Pak Toto Hadi
2: ya.
1: Sekalian karena ya, mumpung Anda bisa main-main ke Radio Suara Jombang FM Pak, tadi berkaitan sudah cerita tentang pajak kendaraan bermotor, ya, kemudian termasuk juga tadi ada program-program dari pemerintah ya, provinsi betul, Jawa Mas Timur Ali, dari gubernur ya. Operas ini Pak, jam operasional layanan unggulan KB Samsat Pak ini,
2: oh, ya,
1: dimana-mana saja, dimana saja. Apakah kena WFH juga apa enggak Pak ini Pak?
2: Untuk khusus yang pelayanan tidak ada Mas Hari ada,
1: karena pelayanan ya, publik ya.
2: Betul, kita mengedepankan untuk pelayanan publik Mas Hari
1: ya.
2: Kalau untuk pelayanan jamnya itu dicacap mulai jam 8 sampai jam 1 Mas Hari.
1: Oke, ini jadi, di kantor bersama.
2: Ya, betul. Mm. Kalau di layanan unggulan juga gitu Mas Hari.
1: Iya.
2: Jadi jam 8 mulai start jam 8 sampai jam 1 siang Mas Hari.
1: Oke.
2: Terus kalau di payment point sore juga ada Mas Hari.
1: Nah,
2: itu pelayanan sore hari di UPT depannya GOR.
1: Iya.
2: Itu mulai kalau sore itu jam 3 sore sampai jam 8 malam Mas Hari.
1: Oke.
2: Ya, terus ada juga kalau waktu kita di hari Minggu sambil jalan-jalan Mas Hari bisa bayar pajak kendaraan di Bondrojo. Ya.
1: Okay.
2: Car Free Day di Bondrojo. Makanya para wajib pajak segeralah bayar pajak kendaraan semuanya, karena apa? Pajak lunas pembangunan meluas.
1: Luar biasa. Termasuk juga ada program ini ya, Samsat mobil keliling ya Pak ya.
2: Ya betul ada.
1: Dan juga Samsat jujuk desa itu
2: ya,
1: dan juga ini selalu kita informasikan melalui Radio Suara Jombang FM begitu.
2: Ya.
1: Sebelum nanti kita akhiri radio podcast hari ini, masing-masing nanti dari Pak Muri nanti memberikan pesan Pak, closing statement barangkali, kemudian Pak Andi, dan terakhir nanti ke Pak Toto Hadi, silakan Pak Muri berkaitan dengan tema kita. Saya dapat poinnya sebenarnya, bayar pajak karena di dalamnya ada, apa Pak tadi Pak, saya lupa.
0: Sumbangan wajib.
1: Iya, sumbangan wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas itu termasuk ada nilai sodakohnya Mitra, enggak berbicara tentang kewajiban, ada nilai sosialnya yang sangat luar biasa. Silakan Pak Muri.
0: Baik, untuk closing statement, kalau untuk saya terkait Jasara Harjanya, utamakan keselamatan.
1: Iya.
0: Jangan bilangnya ah dekat gitu lah, dekat. Saya pernah datang ke rumah duka itu orang tuanya cuma keluar beli rokok, enggak pakai helm. Nah, karena kepala lawannya bukan aspal.
1: Sekali.
0: Iya, iya, cuma keluar 15 meter bawa 15 meter enggak apa 500 meter gitu. Iya. Bawa motor, kecelakaan di depan rumahnya, ketabrak sepeda motor, kepala nggak pakai helm, kena aspal, meninggal dunia.
1: Meninggal dunia.
0: Jadi mau jauh, mau dekat, intinya ada ikhtiar, Mas Ari.
1: Okay.
0: Ikhtiar untuk keselamatan diri kita.
1: Okay.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Bapak Muri Hadi, PJ Jasa Raharja Jombang atas wawasannya, matur suwun sangat. Semoga bisa bermanfaat. Ke Pak Andi, silakan Pak Andi.
3: Iya. Yeah. Ini ada yang masuk di live chat YouTube kita, Mas.
1: Iya. Oh, sambil nonton ini ya.
3: Iya, iya, ada Mas Yahya Ahmad
1: 7571.
3: Ini teori doang
1: prakteknya. Teori ribet. Doang prakteknya ribet. Nah, tanggapannya ini silakan enggak apa-apa.
3: Iya, ini saya ingin menanggapi
1: saya
3: aja.
1: Saya senang ini, betul,
3: ya,
1: silakan.
3: Betul, betul. Oke, monggo. Jadi bukan masalah ribet. Di sana itu kalau wajib pajak mau menyurat kendaraan, yang penting persyaratan lengkap itu enggak ada istilah ribet. Mungkin ribetnya ini juga kurang tahu kita jadi di mana ya Mas Hari. Ya?
1: Iya.
3: Mungkin pengalaman Mas Hari juga tahu sendiri.
1: Kalau saya pengalaman saya semua petugas ya. Kalau di Samsat ada yang kenal, ada yang tidak
3: betul.
1: Saya. Yang tidak kenal pun juga pelayanannya sama.
3: Betul.
1: Kalau yang kenal karena kita sudah kenal ya berarti halo Mas Andi misalnya kan begitu. Kan begitu ya. Kalau pengalaman saya enggak ada yang ribetnya.
3: Betul, betul.
1: Beneran,
3: mungkin
1: beneran,
3: mungkin ribetnya ini kan mungkin karena
1: persyaratannya
3: kurang,
1: iya.
3: Ataupun ini masih atas nama orang lain.
1: Betul.
3: Nah itu tadi kan tipnya, mungkin tip BPN-nya kalau balik nama itu kan ya, ya kita balik nama aja, ngapain ribet kita atas nama orang lain.
1: Iya.
3: Mungkin ataupun waktu proses apa masih ada kekurangan. Dan kalau di identifikasi kita kalau ada kekurangan, nggak mungkin kita berani untuk melanjutkan.
1: Betul.
3: Karena
1: betul
3: apa?
1: Sekali.
3: Menyangkut kendaraan ini ke depannya.
1: Betul.
3: Datanya gimana, atau gimana. Tapi kalau persyaratannya lengkap, apanya lengkap itu udah lancar lah di sampai Jombang. Apalagi saya dengar di teman-teman Jawa Timur itu sampai Jombang paling enak, paling gampang dan paling mudah untuk mencari informasi seperti itu.
1: Nyaman tempatnya juga. Betul. Nyaman tempatnya. Okay. Dan mungkin tipsnya gini, Mas Yaya Ahmad 7571 ya. Kalau misalnya besok jatuh temponya, ya barangkali bisa disiapin, jangan nyusu-nyusu lah, atau satu minggu itu nggak apa-apa sih. Betul, menurut saya. Jadi enak kita kalau misalnya ada beberapa hal seperti tadi ditemukan, contohnya nama yang pemiliknya bukan yang ini.
3: Betul,
1: misalnya
3: kan
1: begitu, harus dilengkapi administrasinya. Betul, mungkin lebih santai.
3: Jangan
1: lupa ngopi juga di belakang, kopinya enak, ada kantinnya keren di sana. Beneran ini.
2: Bahkan gini Mas Hari, kalau di Samsat kita punya fasilitas terapi ikan Mas Hari. Jadi dengan bisa dipijat-pijat kakinya
1: sama ikan tadi ya.
2: Iya betul Mas Hari. Setelah kita melakukan sholat di masjid, nanti di belakang bisa terapi ikannya.
1: Betul,
2: mencari
1: sekali, luar biasa. Siap Mas Andi, berarti terakhir apa ini?
3: Jadi himbauan kami untuk teman-teman Jombang, jangan takut membeli kendaraan second, ataupun jangan takut membeli kendaraan dari luar daerah. Yang penting persyaratan pembelian itu ada, kwitansi jual beli ada, BPKB asli ada, STNK asli ada. Itu nanti bisa diproses di Jombang dengan proses balik nama ataupun mutasi, Mas. Jadi enggak usah perlu ribet, enggak perlu takut. Istilahnya kalau atas nama orang lain nanti gimana, enggak usah takut. Jadi istilahnya kalau balik nama itu enggak menunggu waktu pajak habis ataupun STNK habis, Mas.
1: Betul.
3: So waktu-waktu bisa, yang penting uangnya siap gitu.
1: Tanya-tanya habis berapa dulu boleh nanti.
3: Boleh, Mas. Samsat. Jadi di Samsat ada loket informasi, Mas. Walaupun enggak nyuratkan, kita ke sana dulu aja, tanya nanti dulu habisnya berapa. Kita bisa dilayani semua, Mas Hari.
1: Jadi kan ini berkaitan dengan kesiapan uang kita.
3: Betul, ya.
1: Mas Adi, matur suwun.
3: Sami-sami.
1: Selalu memberikan layanan yang prima, yang presisi ya kan?
3: Betul,
1: untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Matur suwun. Terakhir ini gongnya ini Pak Toto Hadi.
2: Terima kasih Mas Hari. Segeralah bayar pajak kendaraan Anda. Karena dengan lunas membayar pajak, pembangunan akan meluas, jadi bermanfaat kepada masyarakat yang lain, Mas Hari.
1: Siap, terima kasih Bapak Toto Hadi Winasto, PDPP Samsat Jombang. Sekali lagi matur suwun sangat, Bapak-bapak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga harapan kami sih nanti setiap satu bulan lah nanti minimal menyapa masyarakat Kabupaten Jombang ya Pak, kita jadwalkan.
2: Lebih cepat lebih baik Mas Hari, gitu. Jangan satu bulan, dua minggu boleh.
1: Kalau perlu nanti kita main-main ke Samsat, kita
2: boleh Mas Hari.
1: Kita akan siaran dari sana, kita juga tanya-tanya ke wajib pajak yang ada di sana.
2: Boleh Mas Hari, boleh.
1: Kan begitu, live dari sana begitu ya.
2: Boleh Mas Hari.
1: Siap, kita
2: dengan senang hati Mas Hari.
1: Pak Muri, matur suwun sangat atas sarawannya. Pak Andi, terima kasih banyak. Pak Toto Hadi, terima kasih banyak. Kita tutup dulu, ge. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak mitra Radio Suara Jombang FM sudah bersama Radio Podcast Radio Suara Jombang untuk edisi hari ini, bersama sahabat-sahabat dari Samsat Jombang yang telah membincang sosialisasi pajak kendaraan bermotor, termasuk bea balik nama kendaraan bermotor yang untuk periode ini Rp0. Sekali lagi terima kasih banyak. Anda boleh bagikan link ini ke siapapun, semoga bisa bermanfaat dari paparan narasumber yang sudah disampaikan tadi. Ari Suara Jombang beserta tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
5: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
4: Jangan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
8: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenagakerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanudin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja resmi meluncurkan aplikasi ketenagakerjaan digital Talenta sekaligus membuka job fair jemput kerja batch 2 tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Jombang. Aplikasi Talenta hadir untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, layanan ketenagakerjaan hingga proses lamaran kerja secara online dan terintegrasi dengan perusahaan mitra. Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Mitra mengatakan inovasi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Jombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
0: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan buruh PT Sumber Gera Sejahtera atau SGS di depan kantor Pemkab Jombang pada Selasa 23 Juni 2026 pagi berlangsung aman dan kondusif. Perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang diterima langsung untuk berdialog dengan Wakil Bupati Jombang Salmanudin bersama sejumlah pejabat terkait dan manajemen perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya adalah penolakan PHK, perlindungan hak pekerja, serta evaluasi sistem outsourcing. Menanggapi hal itu, Gus Wakil Bupati Jombang menegaskan bahwa Pemkab Jombang akan mengawal proses penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan ini dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Pemkab juga menyiapkan langkah konkret mulai dari koordinasi dengan pengawas ketenaga kerjaan hingga rencana inspeksi ke perusahaan. Pemerintah berharap solusi terbaik dapat ditemukan sehingga keberlangsungan kerja para buruh tetap terjaga.
0: Radio Suara Jombang.

0: Selamat siang Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM dan kita akan segera mengikuti siaran live streaming radio podcast Jombang Interaktif ya. Di hari ini edisi 25 Juni 2026 kita akan mengangkat kebudayaan Jombang yang sekarang ini dalam posisi sudah mulai banyak ditinggalkan, bahkan OTW ini ya, OTW punah kali ya. boleh dikatakan OTW punah begitu karena semakin banyak yang tidak mengenal ini. Tetapi fakta baiknya adalah masih ada orang-orang yang sangat luar biasa peduli untuk menguri-uri yang namanya budaya ini. Salah satu budaya Jombang yang memang patut untuk dipertahankan keberadaannya. Dan kita berharap juga keberadaan budaya yang sekarang ini masih sedang dicoba untuk diuri-uri atau dilestarikan oleh para pegiat budaya. Ini nanti juga bergeser ke semangatnya, bergeser ke Anda semuanya, Mitra Radio Suara Jombang FM. Apa budaya itu? Disebutnya Gambus Misri. Namanya Gambus Misri gitu ya di Jombang. Dan ini adalah salah satu kebudayaan asli Kabupaten Jombang. Karena di lain Jombang sudah tidak ada. Nggak ada, memang nggak ada. Adanya di Jombang aja gitu kan. Nah, nanti akan kita perbincangkan secara lebih mendalam bagaimana Gambus Misri ini bisa bertahan di era sekarang ini bersama dengan kawan-kawan para budayawan yang mempunyai niat yang sangat luar biasa untuk melestarikan budaya tersebut dalam bingkai radio podcast Gambus Misri Camp 2026, upaya regenerasi dan pelestarian warisan budaya Jombang sesaat lagi. Nah, untuk itu saya juga akan buka dengan komposisi bagus Gambus Misri. Ini lagunya mungkin beda dengan komposisi yang tadi, karena memang khusus untuk hari siang hari itu kan lagunya barat, easy listening ya, manca easy listening. Tapi hari ini saya ajak Anda untuk menyimak lagu Gambus Misri. Judulnya apa Pak? Bintang 9 apa?
1: Selamat datang.
0: Wah, pasti saya yakin Anda semuanya juga udah gak asing dengan lagu ini ya. Gambus Misri, Bintang 9, Selamat Datang.

0: Luar biasa, komposisi bagus yang baru saja Anda simak itu tadi adalah komposisi berjudul Selamat Datang, Gambus Misri Bintang 9. Saya cukup menikmati, lagunya enak banget ya Allah, isinya kayaknya penuh dengan kebahagiaan gitu. Dan itu yang tergambar dari sebuah budaya asli Kabupaten Jombang yang sekarang ini sepertinya memang wajib dan super wajib untuk selalu diuri-uri gitu. Meskipun memang pada kenyataannya ini butuh effort yang agak besar, tapi syukur alhamdulillah karena ada budayawan-budayawan yang punya mimpi besar untuk bisa membesarkan kembali yang namanya Gambus Misri ini. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM. Kita ketemu lagi di Radio Podcast Jombang Interaktif edisi hari ini. Hari Kamis di 25 Juni 2026. Kita akan ngobrol tentang Gambus Misri. Gambus Misri yang merupakan budaya asli dari Kabupaten Jombang yang harus kita kembali perhatikan bersama-sama. Dalam bingkai Gambus Misri Camp 2026, upaya regenerasi dan pelestarian warisan budaya Jombang, sudah hadir bersama dengan saya dua pegiat budaya yang luar biasa. Saya sapa dulu. Aku bingung nyeluwe.
1: Biasa aja.
0: Mas Purwanto yang biasa lo kan Kak Pena ini. Mas Purwanto yang biasa dipanggil dengan Cak Pur, founder Yayasan Air Kita, penulis buku Menjaga Jejak Gambus Misri. Selamat siang, assalamualaikum Cak Pur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ninda.
0: Iya, dilarang guyu pokoknya.
2: Iya. Yeah.
1: Serius.
2: Serius ini.
0: Yang tahu dilarang protes pokoknya. Nah, di samping Cak Pur ada Pak Anasrul Hakim, pelestari Gambus Misri Bintang 9. Saya tetap panggil Pak ya.
1: Mas juga enggak apa-apa, Mas Iri.
0: Apa, Cak?
1: 17. Cak juga cukup. Cukup pas dengan ini, konten ini.
0: Pak Anas agak dijauhkan dikit mic-nya. Okay, nah, okay. Cakep. Nah, Pak Anas terima kasih, Cak Pur terima kasih. Saya biasa aja nanti, soalnya kalau enggak gitu nanti kepleco-pleco saya.
1: Okay, siap.
0: Biasanya saya ketemu dengan Pak Anas ini pada saat podcast Mitra Tani ya, Pak ya. Karena Pak Anas kebetulan juga aktif sebagai penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang begitu. Sampai. Nah, di sela-sela aktivitasnya sebagai penyuluh pertanian, beliau ini juga benar-benar fokus untuk melestarikan Gambus Misri Bintang 9.
1: Jalan menuju bahagia.
0: Oh, gitu ya. Itu jalan menuju bahagia. Cak Pur, apa kabar Air Kita?
2: Alhamdulillah, Mbak Ninda.
0: Lagi fokus apa sekarang?
2: Sekarang lagi fokus di program, banyak program, mulai pembangunan apa? Fisik bangunan di Yayasan Air Kita sampai tetap yang tidak selalu ditinggalkan, yang tidak selalu kita tinggalkan, yaitu tentang pelestarian air, pelestarian lingkungan, itu tetap masih jalan sampai sekarang.
0: Terus ini gimana ceritanya terus tiba-tiba ngebahas tentang Gambus Misri? Katanya Cak Pur lagi nulis buku ya?
2: Iya. Insya Allah lancar.
0: Tentang Gambus Misri?
2: Iya. Oh, insya Allah launching gitu. Bulan Juli atau Agustus ya. Insya Allah kita launching bukunya ini. Sebenarnya isi intinya adalah rekonstruksi Gambus Misri Bintang 9. Karena Gambus Misri Bintang 9 ini adalah satu-satunya kelompok Gambus Misri yang bisa kita selamatkan. Yang sampai hari ini masih eksis, alhamdulillah. Tetapi sangat rentan. Kalau tidak segera kita lakukan regenerasi, sangat rentan mengalami kepunahan kembali. Gitu.
0: Jadi regenerasi Gambus Misri Bintang 9 ini salah satunya, satu-satunya.
2: Bintang Gambus Misri Bintang 9 itu saat ini satu-satunya kelompok yang tersisa di Kabupaten Jombang.
0: Emang sebelumnya banyak?
2: Banyak banget.
0: Oh, gitu.
2: Yang lebih tua dari Bintang 9 juga ada. Yang paling populer itu yang generasi awal itu ya Mawar Bersemi itu.
0: Bahkan di mana itu?
2: Itu di Plandi.
0: Oh, tetap, sini.
2: Ya, tetapi kita kesulitan untuk mencari sumber primer atau sumber pertama yang pendiri Mawar Bersemi. Yang bisa kita temui itu penerus-penerus Mawar Bersemi. Yang ternyata penerus-penerus itu sebagian besar ya penerus era tahun 80-an. Tahun 80-an atau 70-an. Lah, Gambus Misri Bintang 9 ini era 63.
0: 63. Lebih tua.
2: Lebih tua.
1: Belum lahir.
2: Sebenarnya kelompoknya bukan yang tertua, tapi ini saat ini lebih tua dari kelompok-kelompok yang yang tersisa di Kabupaten Jombang. Dan ini satu-satunya yang bisa diselamatkan. Karena 2018 kita menemukan sumber daya manusianya atau pelaku-pelakunya itu 70% masih hidup ya. Yang sekarang tinggal tersisa berapa orang setelah 8 tahun ini. Yang tadi ada di video itu sudah beberapa sudah kapundut.
0: Begitu.
2: Makanya sangat rentan kalau nggak segera dilakukan regenerasi.
0: Bersyukur sekali sekarang juga ada Pak Anas ini, beliau ada pelestari gambus Misteri Bintang 9, Pak. Effort banget ini kayaknya Pak Anas melestarikan gambus Misteri.
1: Sebenarnya diawali dari teman-teman Mas Pur dan kawan-kawan ini juga sih. Jadi awal-awal itu ada kayak semacam tantangan gitu. Jadi ada info kalau dulu seni gambus Misteri itu ada di Jombang, dan ketika kita telusuri, ternyata pelakunya banyak di daerah saya, di desa saya, di dusun saya, dan ternyata kanan kiri saya mereka itu pelaku seni loh. Nah, ini luar biasa sekali loh. Ayo Mas, diapakno ini potensi-potensi yang masih ada ini.
0: Oke.
1: Okay. Lah dari situ effortnya ketemu. Ayo monggo. Ternyata ketemu dengan teman-teman gambus Misteri ini juga membawa kebahagiaan tersendiri.
0: Oke, saya balik lagi ke Cakpur-Cakpur. Budaya gambus Misteri ini kan budaya yang sudah benar-benar tua gitu ya. Tua sekali.
2: Dikatakan tua, enggak juga.
0: Oh, enggak juga ya?
2: Enggak juga. Tapi kalau dugaan, karena sampai sekarang para budayawan atau sesepuh di gambus Misteri sendiri ketika ditanya, sebenarnya kapan lahir gambus Misteri itu sendiri? Pertama kali itu juga masih simpang siur. Tapi sepanjang saya melakukan riset untuk penulisan buku itu, dugaannya itu ya paling kuat di era 40-an akhir, 1940-an akhir.
0: 1940-an akhir. Oh,
2: itu okay, nanti data-datanya saya tulis. Dugaan-dugaan itu saya tulis juga di
0: sebenarnya nggak terlalu tua juga sih, enggak kalau di sekitar 1940-an gitu ya. Betul. Tapi asik, saya sekilas melihat videonya asik juga. Tadi dengar lagunya aja udah ikut bahagia. Mas Hil, boleh ditampilkan video gambus Misteri seperti apa? Kita ingin menyinkronkan juga pemikiran para pemirsa dan juga pendengar, pemirsa Radio Suara Jombang FM, yang mungkin sampai dengan saat ini masih belum tahu gambus Misteri itu kayak gimana. Jujur, ini saya yakin masih ada banyak yang masih belum ngerti banget kira-kira penampilan gambus Misteri itu kayak gimana. Kita simak video yang ini. Ini bisa muncul audionya nggak? Bisa ya? Oke, bisa dimunculkan audionya. Tapi kalau saya nggak dengar ini, di YouTube bisa dengar? Oke. Nah, ini adalah dokumentasi dari gambus Misteri yang dipersembahkan oleh Air Kita. Air Kita ini yang dipadegani oleh Cakpur. Nah, Cakpur dan Pak Anas, ini bisa didengarkan. Suara saya keluar. Nah, bisa disampaikan ini kira-kira penampilannya memang seperti ini?
2: Iya, saya dulu ya.
1: Mau.
2: Jadi gambus Misteri itu konon kalau di Jombang itu seringkali informasinya adalah sebuah kesenian sebagai antitesis dari ludruk. Tetapi saya juga tidak begitu sepakat dengan itu.
0: Antitesis.
2: Antitesis dari semacam budaya tandingan terhadap ludruk. Yang ini diklaim sebagai akhirnya banyak yang ngeklaim. Ada yang dari kalangan abangan itu adalah ludruk, yang dari kalangan santri adalah gambus Misteri.
0: Oh, okay.
2: Padahal kalau kita telusuri lebih detail, sebenarnya ya enggak gitu juga. Ludruk kalau saya informasi dari beberapa narasumber, itu ya wong pencipta ludruk sendiri juga orang yang agamis. Pak Santi itu, kalau versinya Pak Nasrul Ilahi, Pak Santi itu salah satu simpatisan Sarekat Islam. Makanya ya tidak menutup kemungkinan ketika gerakan Sarekat Islam itu sudah mendarah daging dalam diri Pak Santi, maka karya-karya yang dihasilkan juga tidak jauh dari apa yang dicita-citakan itu. Kemudian gambus Misteri sendiri, saya kurang sepakat kalau ini dijadikan semacam dikotomi antara gambus Misteri dan ludruk. Lebih tepatnya ya mungkin ya karena apa ya, tantangan pada masa itu ludruk ketika Gambus Misri sebelum dilahirkan, ludruk itu bukan ludruknya yang salah, tapi ketika ludruk digelar pada waktu itu, pada tahun-tahun itu, ketika ludruk digelar, maka memunculkan problem sosial yang luar biasa. Ketika ada pentas ludruk, ada penonton-penonton atau masyarakat di sekitar itu, tidak semua, tapi ada yang melakukan minum-minuman keras, praktek prostitusi, ada praktek judi dan sebagainya. Pokoknya maksiat di sekitar ludruk. Yang akhirnya ludruk ini citranya itu berubah.
0: Okay.
2: Bukan ludruknya yang salah, tapi sosial yang mengalami problematis seperti itu. Akhirnya ya di situ jawaban atas tantangan zaman waktu itu akhirnya Pak Asfandi yang kita yakini sebagai pendiri Gambus Misri itu menjawab dengan membuat kesenian yang lebih bernilai islami
0: bernama
2: Gambus Misri. Misri secara panggung, secara estetika bernilai islami juga, tapi juga punya cita-cita mengubah problem sosial yang seperti itu menjadi lebih tertata, lebih sesuai dengan norma-norma gitu.
0: Oke. Nah, ini bisa dijelaskan untuk kayak gini nih.
2: Oh, iya.
0: Ini seperti apa ini?
2: Ini ketika itu kami pertama menggali kembali notasi musik dan lagu-lagu yang biasa dimainkan di Gambus Misri, karena sudah banyak yang kehilangan notasi dan syairnya. Di sini adalah ini almarhum Aba Alimun. Almarhum Aba Alimun ini beliau yang berjasa di kepada kelompok Gambus Misri yang sekarang Bintang 9 yang sekarang. Beliau yang menuliskan yang masih mengingat banget tentang notasi dan syair selamat datang dan berdoa. Ini menjadi satu ciri khas pementasan Gambus Misri sebelum dilaksanakan pementasan pembukaannya, ya selamat
0: kayak
2: datang
0: gitu,
2: dan berdoa itu. Baik. Jadi kalau nggak ada selamat datang dan berdoa, katanya kurang Gambus Misri, katanya gitu.
0: Coba kita lihat lagi videonya, betapa berbahagianya mereka.
3: Kenalkan pulau, panggil pulau Sulkan Betung Sari, Sung Bito Jombang. Samangkin pulau Tomut, Erumen pulau Tomut Grup, Bintang Misi Bintang 9. Ya, kelompok grup kulo musik bagian sulit dan semakin yang akan datang di kulo dibentuk konco-konco tumut apa? Tumut grup misi bilang 9 membawa cerita sedapat Bilal.
0: Luar biasa. Oh, ini lagunya enak nih juga nih.

0: Di era-era itu, di era-era itu memang lagu-lagu yang digunakan selain lagu wajib yang versi Gambus Misri itu Selamat Datang dan Berdoa, itu lagu-lagu yang ditampilkan juga lagu-lagu populer di era itu, yaitu tahun sekitar 40-an atau 50-an.
1: Baik,
0: Kalau
1: baik.
0: malah yang awal itu malah versi Gambus asli, Gambus Timur Tengah. Tapi bergeser karena panjang ceritanya, karena itu harus menelusuri juga jejak perjalanan perkembangan musik Melayu di Indonesia. Gitu.
1: Baik, meskipun tidak dikatakan sebagai budaya yang cukup tua, menurut Panjenengan karena lahirnya di tahun 1940-an, tetapi kan kalau sekarang itu budaya masyarakat kita sudah benar-benar berubah drastis begitu kan, Cak Pur. Nah, apakah masih relevan ketika Gambus Misri ini tetap dipertahankan?
0: Saya kira masih sangat relevan.
1: Apa yang menurut Panjenengan yang masih bisa relevan dengan masa sekarang?
0: Jadi selain kita kepingin mengembalikan bentuk Gambus Misri sesuai dengan tahun-tahun yang lama, yang mungkin saat ini masih bintang 9, barangkali suatu saat ketemu yang lebih tua lagi akan kita kejar itu.
1: Oh, ya. Okay.
0: Tapi saya katakan bahwa ini masih relevan karena apa? Karena mengamati kondisi anak-anak muda sekarang yang kreatifnya itu luar biasa besar.
1: Okay.
0: Jadi beberapa waktu lalu kita open recruitment untuk program pewarisan ini, antusiasmenya luar biasa. Dan kita tahu karena ada form yang harus diisi adalah motivasi-motivasi anak-anak itu. Jadi dari motivasi-motivasi anak-anak yang kepingin ikut bergabung di acara itu kita tahu bahwa oh ini masih sangat relevan. Karena ada cita-cita dari mereka itu pengen membuat Gambus Misri lebih segar dari itu. Yang mereka pernah nonton pertunjukannya Bintang 9, mereka punya cita-cita, oh ini bisa dibuat lebih segar lagi dengan gaya anak-anak sekarang. Jadi ini ada harapan, saya kira ada harapan besar untuk ini, Gambus Misri.
1: Saya jadi kepikiran memang di media sosial, di TikTok, di IG, itu di beberapa waktu terakhir ini anak-anak muda Gen Z dan Gen Alpha awal-awal, Gen Alpha awal-awal itu seringkali mereka memakai background lagu-lagu lawas. Background lagu-lagu lawas itu. Termasuk kalau yang saya tahu ada background lagunya Andy Williams. Itu Love Story itu yang kemudian dipopulerkan lagi sama Bunga Citra Lestari yang sekarang itu. Nah, apakah hal-hal kayak gitu itu yang kemudian ditangkap sama Cak Pur dan Pak Anas? Mereka suka loh sama lagu itu ternyata. Katanya ancient gitu.
0: Bisa jadi seperti itu. Karena kita sendiri juga kadang kebingungan dengan anak-anak zaman sekarang ya. Pola pikirnya itu loncat-loncat, tapi kadang itu juga bikin ledakan yang luar biasa. Makanya nih, ya ini sekaligus kita juga menjawab bahwa anak-anak muda sekarang itu ada peluang besar untuk pengembangan Gambus Misri di era sekarang. Jadi optimisme itu masih ada kalau melihat pola pergerakan anak-anak muda sekarang.
1: Nah, saya ke Pak Anas. Pak Anas, selama Panjenengan mendampingi tim Gambus Misri Bintang 9, gimana ceritanya? Boleh-boleh diceritakan suka dukanya kayak gimana?
2: Mungkin seperti yang kita lihat tampilan tadi, video tadi, mungkin barangkali bisa dilihat dari urat muka wajahnya itu sudah wajah-wajah senior.
1: Betul, senior ya.
2: Senior. Wajah kawaan gitu. Yang mungkin juga beberapa personil tadi sudah disampaikan sudah kabundut. Dengan kami dilibatkan dengan sering kali ketemu dengan para sesepuh, para sesepuh kita lebih sering ikut alur. Saya bukan pelakon, saya juga bukan pelaku juga, mungkin hanya sebatas mendampingi sama teman-teman lebih banyak mengikuti yang dulu itu seperti apa. Nah, ketika kemudian disentuh dengan teknologi yang mungkin saat ini mulai dari alat musik. Nah, kalau dulu mungkin alat musiknya sebatas perkusi atau mungkin bahkan mic yang dulu sempat diceritakan pakai apa corong, pakai anu yang mungkin sekarang didengar juga di telinga yang kurang sopan lah. Nah, ini dengan adanya teknologi insya Allah sudah mulai diminati lah. Sekarang bagaimana pertanyaan kemudian timbul, bagaimana kita bisa mengajak Gen Z, alfa mm-hmm. awal-awal itu mm-hmm. mungkin peduli dengan kegiatan atau mungkin budaya Gambus Misri ini. Mm-hmm. Ini yang kemudian dimunculkan teman-teman air kita, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di kampus, PR-nya bagaimana kita bisa memotivasi adik-adik Gen Z alfa ini untuk bisa terlibat secara langsung melalui kemah ini tadi yang rencanakan itu.
1: Gitu. Yeah. Pak Anas, untuk anggota dari tim Gambus Misri Bintang 9, rentang usianya?
2: Paling sepuh ada di usia 86.
1: Itu paling sepuh?
2: Paling sepuh.
1: Yang paling muda?
2: Yang paling muda itu 24. Itu paling muda. Itu kemarin sempat kami waktu tampil, Mas, ini yang seger-seger gak ono. Loh, ini ori ini. Ori ini sudah tidak diproduksi lagi. Tapi jadi satu pertanyaan, jadi PR juga kita. Wah, ini si Jarnong ini kayak ya. Apa yang meramaikan khasanah pasca mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang senior ini mungkin harus kita siapkan juga. Nah, ini tentunya dukungan lintas sektor. Sampai mungkin hari ini kita ada podcast. Ini mudah-mudahan memudahkan kita untuk dapat dukungan lintas sektor untuk bagaimana Gambus Misri jangan sampai punah. Jangan sampai kemudian ada isu bahwa satu saat kalau teman-teman tidak peduli dengan budaya kita, bisa jadi nanti kita akan belajar kenong atau belajar campur sari di luar negeri misalnya.
1: Iya, nah, betul ini, banget itu.
2: Okay, ini yang jadi PR kita semua. Okay. Itu Mbak Ninda.
1: Tapi beberapa waktu yang lalu sudah pernah pentas kan beberapa kali?
2: Mulai 2019 awal itu, mulai dari rekonstruksi awal itu, kita lebih banyak ditampil itu di undangan-undangan. Jadi kayak di gedung kesenian itu insya Allah beberapa kali, terus pendopo kabupaten, Taman Wilwatikta, Pasuruan. Lebih banyak ke undangan sebagai apa, warisan budaya. Nah, cuma untuk masuk ke segmen atau mungkin ke secara langsung kayak model-model apa orkes
0: tanggapan
2: itu belum sampai ke situ.
1: Harusnya bisa ya?
2: Harusnya dengan potensi yang ada harusnya bisa. Jadi Gambus ini juga di awal itu lebih banyak teman-teman atau mungkin warga masyarakat atau yang lebih muda itu menggambarkan hanya sebagai satu lagu-lagu gitu, tampilan lagu-lagu, padahal di Gambus ini ada lagu, ada lawaan, ada juga lakon. Intinya mungkin hampir sama dengan ludruk itu, cuma yang dikemas dengan versi Timur Tengah. Seperti itu.
1: Okay. Biasanya tampilnya berapa lama durasinya?
2: Kalau di awal itu kita hampir sama dengan ludruk nih, awal-awal panjang. Itu panjang, bisa sampai ngebiar. Nah, karena kita lebih banyak tampil sebagai warisan budaya, akhirnya kita batasi durasi sesuai dengan permintaan. Yang penting ada, kalau misalnya di lawaan minimal itu 15 menit itu. Kalau di lakon taruhlah 30 menit. Mungkin lagu-lagu sekitar 15 menit, jadi mungkin satu jam setengah itu mungkin bisa tampil, kita bisa meminimalisir itu. Kalau kepowepet karena kita lebih banyak diundang ya. Cukup. Nah, ya sudah. Jadi hanya sepotong-sepotongan. Mudah-mudahan nanti lebih banyak nanti titik-titik atau tampil-tampil diundang atau apa, mungkin seperti itu barangkali, mudah-mudahan. Nah, gitu Mbak Ninda.
1: Nah, biasanya yang menikmati ini kalau model-model budaya kayak gini itu kan orang tua-tua atau Pak? Sudah seberapa banyak anak-anak muda yang bisa menikmati Gambus Misri ini? Capur mungkin bisa menjawab.
0: Untuk saat ini tantangan juga.
1: Masuk tantangan ini.
0: Masuk tantangan. Masuk tantangan. Kalau kita memahami tantangan itu juga beririsan dengan peluang gitu.
1: Betul.
0: Jadi tantangan juga beririsan dengan peluang. Ini masuk tantangan juga karena betul bahwa Gambus Misri ini yang paling utama belum dikenal kembali di masyarakat Jombang khususnya. Masih banyak masyarakat yang kurang tahu apa itu Gambus Misri. Ya rata-rata kalau diberitahu Gambus Misri gitu, rata-rata menganggap ini kelompok musik gitu. Padahal Gambus Misri itu lebih kompleks. Gambus Misri itu kalau bisa saya katakan sebagai bentuk teater rakyat Jombang, yang di situ juga ada musiknya, ada unsur dramanya, dinamika teater di panggung itu kental sekali.
1: Oke.
0: Ini tantangan kita adalah mengenalkan kembali ke masyarakat, terutama masyarakat muda. Itu, tapi peluangnya dengan kondisi era digital yang saat ini itu kita punya peluang besar mengenalkan sekaligus juga mengajak anak-anak muda untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan Gambus Misri, yang mereka akan punya

0: lebih tua ya, alhamdulillah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi saya menyarankan sama kawan-kawan ke anak-anak muda teater itu, ayo kita belajar dulu kepada sumber aslinya yang masih ada. Baru kita kerjakan. Sambil kita perkenalkan ini pada kawan-kawan muda yang lainnya. Jangan terus kita mempelajari Gambus Misri secara sepihak, kemudian kita pentaskan dengan gaya kita, yang itu dalam tanda kutip gaya revitalisasi, sementara Gambus Misri belum diperkenalkan secara luas. Khawatirnya, kalau kita pentas dengan model seperti itu tanpa ngomong secara jelas bahwa ini revitalisasi, yang dengan tafsir yang luas, khawatirnya orang yang nggak tahu akan menganggap bahwa pentas kita saat ini, yang anak-anak muda ini, dianggap sebagai representasi dari Gambus Misri asli. Itu yang khawatir. Padahal saya sangat sepaham, kita olah, kita edel-edel Gambus Misri dengan gaya kekinian pun tidak masalah. Itu bentuk kreativitas. Syukur-syukur kita bisa menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih segar. Tapi ya, karena ini tugas bersama untuk mengenalkan Gambus Misri versi yang versi tanda kutip versi asli, ya kita cerap dulu, kita kenalkan dulu versi aslinya, baru nanti kalau tugas ini selesai, baru kita bertahap untuk ngerjakan lebih kuat lagi. Karena Gambus Misri itu belum sekuat Ludruk. Kepopulerannya belum sekuat Ludruk. Misal katakan kalau anak-anak teater nggarap Ludruk itu ya, dengan model kekinian, orang tidak akan mempermasalahkan. Karena orang akan memahami, oh ini Ludruk gayanya anak-anak teater sekarang gitu. Misal garap Besutan, di model seperti apapun tidak ada masalah, karena orang taunya, oh ini Duduk Besutan yang dulu, ini Besutan versi anak teater sekarang. Tapi Gambus Misri kalau kita edel-edel, tanda kutip kita edel-edel, kita apa revitalisasi dengan tafsir yang luas, itu nanti khawatirnya orang yang nggak tahu akan menganggap bahwa oh ini tak Gambus Misri itu. Tugas kita ya mengenalkan dulu lah, sabar sebentar sambil nanti kita garap versi-versi kita. Saya sangat sepakat itu.
1: Jadi jangan protes dulu ya kalau misalnya tadi yang sempat dimunculkan itu memang videonya kayak terlihat ancient banget begitu, jadul banget kan? Jadul banget. Padahal itu tag-nya kan nggak dulu kan? Barusan kan?
0: 2019 itu.
1: 2019.
2: Cuma tapi playernya, memang playernya sudah jadul, senior.
0: Akhirnya ngefek di visual juga.
2: Kerutan wajah itu sudah kelihatan.
1: Ya, secara visual memang kelihatan jadul banget gitu. Meskipun itu diambil di tahun 2019, tapi memang faktanya itu begitulah yang namanya Gambus Misri gitu kan. Gambus Misri yang asli. Nanti mungkin ketika kemudian dipegang sama anak-anak baru, anak-anak muda sekarang ini, barangkali penampilannya akan jadi beda. Apakah begitu?
0: Bisa jadi seperti
1: bisa
0: itu.
1: Bisa jadi.
0: Iya. Dan itu yang kita harapkan.
1: Dan itulah sepertinya yang melatar belakangi rencana kegiatan Gambus Misri Camp 2026.
0: Betul. Gitu.
2: Seperti itu.
1: Menarik, menarik. Setelah ini saya akan ajak Anda untuk menyimak seperti apa sih sebenarnya Gambus Misri Gambus Misri Camp 2026 yang diselenggarakan dalam rangka pelestarian regenerasi dan pelestarian warisan budaya Jombang. Tapi jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana Mitra Radio Sore Jombang FM, saya akan kembali setelah satu jeda pariwara berikut ini.
3: Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
4: Tahukah Anda jumlah harta yang disita pemerintah Arab Saudi dari para koruptor? Jaksa Agung Arab Saudi, Syekh Saud Al-Mojeb, mengatakan pemerintah telah menyita aset para tersangka korupsi senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.428 triliun rupiah. Beberapa aset yang disita adalah real estate, saham, dan juga uang. Sebelumnya, puluhan anggota keluarga kerajaan Saudi dan sejumlah menteri serta pengusaha top negara itu ditangkap pada awal November 2017 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi korupsi. Para tersangka termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal dituding melakukan pencucian uang, menyuap, serta memeras pejabat.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.

0: Saya munculkan audionya ini.
1: Atau tiap pagi Mbak Nina.
0: Oh, tiap pagi.
1: Oke, biar kenal dulu gambus apa. Ini aja dulu lah. Tiap jam gitu diputer.
0: Masa setiap jam?
2: Setelah lagu Indonesia Raya.
0: Oke. Okay.
1: Biar kenal.
0: Kita pakai backsound aja deh sekarang. Oke, okay. Nah ini rencananya ada Gambus Misri Camp 2026. Kemah Gambus Misri.
2: Kemah Gambus Misri.
0: Mantap, kayak gimana itu programnya?
2: Sebelumnya saya akan ini ya, menjawab yang awal tadi sempat luput tadi. Kenapa kok air kita itu ikut-ikut di urusan pelestarian gitu ya?
0: Biar kan nanti, biasanya ngurusin air.
2: Iya, biasanya ngurusin air.
0: Air hujan ya,
2: ini ada benang merahnya Mbak Ninda. Jadi air kita itu memang didirikan fokusnya untuk edukasi lingkungan, fokusnya di air sebenarnya, air hujan. Tetapi di gerakan kita, kita punya tiga gerakan utama dalam menjalankan visi-misi kita. Yang pertama adalah kita terinspirasi dan menggali kearifan sumber mata air langit. Sumber mata air langit itu dia hujan sampai ke spiritual, karena kawan-kawan di hari kita juga belajar agama sampai hari ini. Jadi gerakannya kok sampai nyambung ke agama ya, karena memang itu bagian dari tujuan kita. Jadi pertama menggali kearifan sumber mata air langit. Yang nomor dua menggali sumber kearifan mata air bumi. Yang ketiga ini yang ada sambungannya dengan Gambus Misri, yaitu menggali kearifan sumber mata air seni tradisi. Itu yang kita kerjakan selama ini sejak 2015-an sampai sekarang masih tetap fokus. Ya kalau dikatakan apakah hanya fokus di Gambus Misri, tidak. Semua kesenian tradisi juga kita gali. Cuma sekarang kan peluangnya Gambus Misri ini yang prioritas ya, yang itu. Kemudian berlanjut ke Gambus Misri Camp 2026. Ini program ini sebenarnya bukan program dari air kita secara murni ya. Secara gagasan, ini gagasan air kita. Kita konsolidasikan dengan kelompok Gambus Misri Bintang 9. Kegiatan ini didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur.
0: BPK
2: Jawa Timur. Jadi ada program BANPEM atau bantuan pemerintah di bidang kebudayaan. Dan kami dari air kita mengusulkan pewarisan Gambus Misri. Karena kita mengingat bahwa ini sangat rentan, karena usia dari pelaku-pelaku di Bintang 9 khususnya itu sudah sepuh banget. 86 lah yang paling tua. Dan kita sudah kehilangan beberapa tokoh yang awal kita temui. Jadi ini sangat rentan kalau tidak diwariskan. Maka kita mengusulkan ke BPK Jawa Timur untuk menjalankan program pewarisan seni tradisi seni rakyat Jombang bernama Gambus Misri untuk anak-anak pelajar tingkat SMP dan SMA. Nah, kita beri tajuk kegiatannya Gambus Misri Camp 2026 yang akan kita laksanakan di Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Sumombito, Jombang. Tempat Bintang 9 ada
0: lahir.
2: Dan di base campnya. Nanti kemahnya juga dibantu sama pegiat-pegiat Bintang 9 yang saat ini. Jadi ini termasuk salah satu bentuk dukungan kami dari air kita kepada Bintang 9 biar tambah semangat. Ini loh, jenengan ada kawannya kok, banyak yang membantu gitu loh. Dan terbukti nggih, bahagia banget ketika dapat kabar masih dilibatkan dalam urusan-urusan seperti ini.
0: Masyaallah. Jadi ini nanti pesertanya adalah anak-anak pelajar SMP SMA
2: sederajat
0: sekabupaten Jombang.
2: Dan alhamdulillah ini kita buka pendaftaran dua, rencana itu 5 hari kita buka pendaftaran. Nggak sampai 2 hari sudah membludak. Sampai diadakan seleksi yang awalnya kita nggak mikir seleksi, sampai seleksi, dan kita seleksi itu mengeliminasi separuh lebih.
0: Pesertanya berapa?
2: Yang kita ambil cuma 40 peserta.
0: Pendaftarnya?
2: Pendaftarnya kemarin kita tutup hampir 100-an.
0: Wow.
2: Hanya 2 hari.
0: Wow.
2: Itu kalau 5 hari sudah malah khawatir seleksinya maka semakin lama.
0: Masya Allah, luar biasa loh ini.
1: Harusnya ditambah Mas jumlah pesertanya, kasihan.
2: Kita bilang ke BPK saja. Oh,
0: ini fakta yang menarik loh. Ternyata antusiasme anak-anak muda tinggi banget ya.
2: Itu di luar ekspektasi kami. Jadi kita itu agak pesimis awalnya itu. Agak pesimis, ini yang mau daftar ini ada apa enggak gitu. Ternyata padahal pendaftarannya itu ya dikatakan sederhana ya enggak, karena mereka harus melengkapi motivasi mereka ikut itu apa. Dan pertanyaan dari kami itu kasarannya itu, apa yang membuat kami bisa menerima kamu jadi peserta? Lalu itu mereka meyakinkan dengan segala macam argumen gitu dan beragam gitu.
0: Spill salah satu contohnya.
2: Salah satu contoh. Mungkin beberapa ya yang menarik yang nyantol banget kemarin itu sekolah kecil, kalau nggak salah di pesantren juga itu. Mm-hmm. Itu kepengen belajar, tidak hanya belajar, tapi kalau sudah belajar mereka pengen membuat proposal di sekolah, huh? Akan mengajukan ekstrakurikuler gambus misri di sekolah.
0: Oh!
2: Itu salah satunya.
0: Oh, mantap ini.
2: Itu yang nggak kita pikirkan padahal ya. Padahal target kita itu bikin ekstrakurikuler gambus misri itu ya mendorong sekolah terdekat dengan bintang 9.
0: Oh.
2: Ya malah ini ada kawan-kawan dari komunitas Muhammadiyah itu juga ikut. Bahkan ini nggak tahu, ada yang latar belakangnya itu belajar kesenian di gereja. Ini jangan-jangan anak-anak dari non-muslim, padahal gambus misri ini isinya dakwah Islam gitu. Tapi kita terima karena ada
0: menarik gitu ya.
2: Menarik itunya apa argumennya, motivasinya untuk ikut itu menarik. Itu.
0: Okay.
2: Ada yang pengen buat tulisan, ada yang pengen mengkampanyekan. Latar belakangnya juga banyak, ada yang dari musik, dari tari, ada yang dari teater, ada yang dari kelompok paskibra, dari pramuka, itu pokoknya 40 anak itu beragam banget itu. Yang mereka meyakinkan itu dengan berbagai macam argumen menarik gitu.
0: Keren ini ternyata signal positif sekali ini, gambus misri semakin berkembang dan semakin berkibar ya. Pak Anas.
1: Amin.
0: Ini senang, ini senang Pak Anas yang guyu-guyu terus ini.
1: Sumringah. Banyak temannya. Ini selama proses kemarin apa pendaftaran banyak juga yang japri Mas Puru ini apa hanya pelajar.
0: Ya, emangnya betul. Maunya
2: betul.
0: Gimana?
1: Mau ikut
0: selain
1: juga,
0: pelajar.
1: Mau ikut juga ya.
0: Pasca sampai pelajar.
2: Ada yang sempat japri admin juga.
1: Ya,
2: japrinya dari mereka memperkenalkan diri, "Kak, aku sudah mahasiswa, masa enggak boleh? Kak, aku anak jombang loh," gitu. Itu banyak banget itu.
1: Banyak banget. Banyak
0: ya Allah. Oh, nah,
1: terus gimana itu, Mas? Enaknya.
0: Ternyata
2: ya, karena perjanjian kita sama BPK kan pelajar.
0: 40
2: ya,
0: pelajar.
2: Dan sumber daya kita mulai dari keuangan dan lain-lain juga cukup hanya untuk 40.
0: Segitu ya.
1: Oke. Cuma kemarin kita sampaikan Mas Bure, kalau mau hadir monggo lah.
2: Ya,
1: oke. Nah, kita ramaikan. Mbak Ninda juga mungkin. Wajib ini hukumnya.
0: Pokoknya dijemput aja. Lo lanyang.
1: Gas.
0: Baiklah.
2: Acaranya nanti 2 hari, tanggal 1 pagi pembukaan, jam 7 itu sudah mulai check-in, jam 8 kita pembukaan, nanti diisi materi-materi dari berbagai narasumber, mulai dari budayawan, pelaku seni, mulai dari pelaku teater, terus pelaku musik, yang riset, khususnya yang kita libatkan, yang riset tentang gambus misri. Nanti kita tularkan ke adik-adik. Kemudian nanti adik-adik diberi kesempatan untuk sharing bersama kelompok gambus misri bintang 9. Berbagi pengalaman gitu langsung bersama bintang 9.
0: Terus sama senior-senior itu berarti.
2: Sama senior-senior, sama mbah-mbah itu. Terus nanti dikasih kesempatan untuk menjalani proses berlatih peran secara sederhana. Yang nanti hasilnya akan kita tampilkan di hari kedua. Ya, nanti dibuat gayeng saja itu. Intinya sudah sepakat, sudah tekniknya sudah kita bahas, kita buat gayeng bersama-sama. Di acara itu benefitnya enggak saya sebutkan. Benefitnya sudah banyak banget. Mulai dari dapat kaos, konsumsi selama kegiatan, menginap ya di tenda nanti biar ada kesan tersendiri.
0: Camp kan?
2: Ya,
0: camp berarti kan camping kan?
2: Nanti dapat apa? Buku yang saya tulis itu. Dapat voucher gratis buku semuanya, tapi tidak dibagikan di acara. Nanti nunggu launching dulu. Itu terus nanti juga ada banyak lah.
1: Bibit,
2: yang gratis.
1: Bibit.
2: Oh iya, dapat bibit pohon juga.
0: Oh ya? Yeah. Wah, mantap.
2: Milih-milih nanti bibit pohon. Terus yang enggak kita sebutkan kemarin itu salah satunya adalah bisa mancing. Karena kita kemahnya itu di sekitar kolam ikan gitu.
0: Keren banget ini.
1: Sampai kering ini, Pak.
0: Pripun, Pak?
1: Lah ini mesum terus.
0: Itu saking senengnya. Oh, seneng bahagia.
2: Yang menariknya Mbak Ninda, menariknya itu beberapa benefit ini yang kita juga komunikasikan dengan BPK, mm-hmm. ini yang tidak di cover oleh BPK, itu ternyata antusiasme dari beberapa sponsorship itu juga luar biasa gitu. Jadi ini terbantu banget. Gitu. Ya enggak tahu karena memang kekuatan silaturahmi dan jejaring itu mungkin. Jadi antusiasme baik dari sponsorship maupun dari peserta itu besar di acara besok insya Allah.
0: Siap ya, tanggal 1 sampai 2. Penutupannya jam berapa?
2: Penutupannya insya Allah sore hari.
0: Sore.
2: Insya Allah jam 2 itu sudah mulai packing ya. Sudah selesai semua, nanti ngurusi perindil-perindilan itu mungkin sampai sore hari itu.
0: Jam 2 udah selesai, balik lagi membawa banyak hal, membawa tugas baru kayaknya itu, peserta itu malahan. Bawa tugas baru untuk melestarikan gambus misteri, tapi dengan senang hati dengan dong. Senang hati.
1: Mudah-mudahan dengan senang hati, tentunya dengan banyak dukungan. Nah, pasca ini juga kita ada event lagi, insya Allah mudah-mudahan enggak terhenti di kegiatan besok, insya Allah masih ada lagi. Launchingnya, festivalnya.
0: Launching apa ini Pak? Boleh di-spill?
1: Launching buku.
0: Oh, launching buku.
1: Nanti festival gambus. Ada lagi.
0: Mantap, mantap, mantap.
2: Banyak.
0: Wah, semangat sekali ya. Karena memang penggiat budaya itu enggak ada matinya. Enggak ada matinya. Ya,
1: minimal nyemangati sendiri lah.
0: Plus mentok, Pak. Iya. Oke, Gambus Mystery Camp 2026. Yakin ini nanti akan sukses.
2: Insyaallah
0: gitu ya.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Yang paling sulit apa sih sebenarnya selama proses persiapan ini?
2: Yang paling sulit kalau bagi air kita itu ya waktu yang relatif pendek. Persiapan yang relatif pendek karena kita juga kejar-kejaran setelah kontrak sama BPK itu harus segera dikerjakan. Setelah semuanya beres, aturan-aturan sudah ditetapkan, itu termasuk salah satunya ya urusan pembiayaan. Setelah semuanya clear, itu kemarin kita sepakat 14 hari itu harus sudah bisa terlaksana. Makanya dalam rentang waktu persiapan 2 minggu itu ya kejar-kejaran. Karena ini juga melibatkan peserta dari pelajar. Sementara pelajar saat ini sudah mulai liburan.
0: Iya.
2: Jadi kita koordinasinya itu juga agak neden juga.
0: Tapi akhirnya nggak sampai 5 hari udah over gitu kan. Betul. Wes sukses aja dah untuk Gambus Misteri Camp 2026. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Ada yang masih belum disampaikan tadi?
1: Insya Allah dengan kita melihat progres nih Gambus Mystery Camp kesulitan karena time, tapi insya Allah dengan dukungan banyak pihak terutama media
2: sosial.
1: Luar biasa dukungan media, makanya mungkin tidak mustahil lah kalau misalnya setiap hari dung itu dibunyikan terngian di warga masyarakat Jombang. Mudah-mudahan mungkin ada keinginan ya melihat mana sih gambus itu. Nah, minimal mungkin besok di 1-2 monggo dipersilakan, meskipun bukan peserta, mancing juga enggak apa-apa pun. Meramaikan kegiatan Gambus Mystery Camp. Monggo di situ nanti juga tampil atau mungkin kita sharing dengan senior, dengan mungkin Gen Z dan Gen Alpha awalnya itu, mungkin juga warga masyarakat, mungkin ada sesi kita bisa ngobrol gayeng dengan teman-teman. Intinya keterlibatan semua pihak ini mungkin sangat kita harapkan ya, Mas Pur.
0: Baik.
1: Mbak Ninda gitu.
0: Terima kasih sekali Pak Anas. Cak Pur, closing statement silakan.
2: Harapan besar kami dari air kita sebagai salah satu yang ikut membidani kelahiran kembali Gambus Mystery itu harapannya besar banget. Salah satunya dengan keberadaan event ini, itu ada keberlanjutan di masa mendatang. Salah satunya ada geliat di sekolah-sekolah untuk menciptakan ekstrakurikuler mungkin. Kemudian kita juga akan merancang, nggak tahu nanti bisa terlaksana kapan. Kita itu sudah merancang satu program Festival Gambus Mystery untuk remaja. Barangkali itu bisa dilaksanakan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Ini yang mau kita sampaikan ke lintas sektoral juga, termasuk ke pemerintah, barangkali ada dukungan terhadap kegiatan itu. Kalau ini sudah berjalan mapan, ya harapannya bisa ada penerus yang tidak hanya ngomong persoalan bentuk pertunjukannya saja, tetapi bisa berlanjut membangun ekosistem kebudayaan yang berbasis Gambus Misri yang dicita-citakan oleh kawan-kawan Bintang 9. Itu saya informasikan kalian sebagai closing statement. Ada harapan diawali dari Gambus Misri Camp ini di Dusun Kedung Sari, nantinya bisa berkembang jadi pusat edukasi Gambus Misri. Misal disematkan nama Kampung Gambus Misri atau bahkan sekarang sedang dikoordinasikan sama pemerintah untuk hadiah bagi Gambus Misri, bagi Bintang 9 atau Kedung Sari, jalannya itu diberi nama Jalan Gambus Misri. Kepinginnya seperti itu mereka.
0: Tapi proses ya? Masih proses?
2: Mengawali proses. Kemarin sudah dapat masukan dari lintas sektoral dan itu berharga banget bagi kawan-kawan Bintang 9.
0: Semoga segera. Begitu.
2: Bismillah.
0: Bismillah. Sukses untuk pelaksanaan Gambus Misri Camp 2026. Amin. Lancar dan apa ya, memberikan impact positif untuk perkembangan atau pelestarian budaya di Kabupaten Jombang khususnya Gambus Misri. Amin. Pak Anas, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Cak Pur, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya tahu persiapannya sangat luar biasa, butuh effort yang tidak mudah begitu. Tapi dengan hadirnya kawan-kawan di sini, masyarakat jadi lebih tahu tentang bagaimana sebenarnya Gambus Misri dan juga bagaimana kita memposisikan diri untuk bisa memberikan sumbangsi positif untuk pelestarian budaya Jombang khususnya Gambus Misri ini. Ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan berdua. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Gambus Misri Camp 2026, upaya regenerasi dan pelestarian warisan budaya Jombang bersama dengan Pak Anasrul Hakim, pelestari Gambus Misri Bintang 9, dan juga Cak Purwanto, founder Yayasan Air Kita, penulis buku Menjaga Jejak Gambus Misri. Sudah Anda simak bersama-sama. Semoga bermanfaat dan izinkan saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentre.

0: Inggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kagem panjenengan sedaya para pamirsa. Sampeyan nembe kemawon saged nyapa. Inggih sampeyan niku wonten ing acara Gawe Marem pancen gawe ati ayam tertentem sampai bingung aku ya. Nggih, ngantos makin jam 3 sonten ngancani panjenengan sedaya. Kandere kagono monggo wonten jalur telepon 8777. Sugeng siang.
1: Kemarin ke tombo hati ayam turten.
0: Matur suwun Pak.
1: Assalamualaikum Mas Hati.
0: Waalaikumsalam.
1: Kupro kabeh susu-susu paling.
0: Nggih kula niku kawas susu-susu gawa pas bauan ter.
1: Pantal-pantal.
0: Saking kantor pusat ini gimau.
1: Oke, pun tenang mawon. Lontai di kecobo wawon.
0: Enggak itu.
1: Pagi kempes kayak Mas Hadi.
0: Enggak nih gimau langsung lu jam siji
1: gue ngatain. Pun apa.
0: Enggak. Pak Sekardi sehat gak Pak?
1: Sehat
0: nggih, alhamdulillah kula nggih
1: sehat. Apa julipun pasukati nggih
0: sehat. Sehat nggih, alhamdulillah.
1: Ade doyanet jo.
0: Oh, sami lek ngoten kula nggih tak kula wau nggih sampun niku.
1: Kedoten kilen.
0: Tengkilan mriko wau.
1: Belan wale.
0: Nggih, MBG niki wau nasi goreng.
1: Suka sampean.
0: Dalem?
1: Ta.
0: Nggih, lha piye ana emek iku e, Pak?
1: Ngasih di sampai jam loro lho. Mbak Ninda siaran.
0: Mbak Ninda.
1: Bablasan.
0: Nge.
1: Kita ketilem.
0: Nge.
1: Niku wawo ewet. Niku wawo diparingin apa kita anggin?
0: Nge. Monggo apa Pak Sekardi mangke?
1: Diparingin niku ali-ali putih.
0: Ali-ali putih.
1: Nge. Kuncing kuning nge.
0: Oh, mboten. Ali-ali biru. Dalem.
1: Semelok.
0: Singe, lek putih ngoten niku pripun, Pak?
1: Napa?
0: Ali-ali putih ngoten niku sae.
1: Sae langge.
0: Sae.
1: Menyan mboten remen ta ali putih.
0: Mboten e. Yo. Kula remene ali-ali mripat biru.
1: Yo, mboten ten ta ali putih.
0: Dalem. Oh, wonten. Kula remene ali-ali mripat biru. Nggih wonten Pak, sampun kula sumadhiaken. Dalem.
1: Salami nggih.
0: Nggih monggo tur pambagianipun.
1: Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
1: Bunda Eti sugeng siang. Pak Sal.
0: Doang sal salam jenengan. Mas Prayoga.
1: Mas, monggo Mas.
0: Mantun iki Mas, monggo Mas Prayoga online wonten WhatsApp.
1: Pas suka dikangen nikune.
0: Oh, pantune.
1: Kangen napa jenenge?
0: Pantun. Nggih, monggo pantune Mas Prayoga damel Pak Sukardi.
1: Ibuke.
0: Nggih.
1: Ujiati. Jangan nggih.
0: Nggih.
1: Mas Prayoga. Iwan Termalip, Bunda Wiwi, Pak Jono, Pak Pring Bugren,
0: Bu Juminten,
1: Iwan Termalip yang gini,
0: Kalimantan,
1: yang minta rokok, Termalip Alpan, Niki tangki dalam Pak Jati ini rengat.
0: Oke, sugeng siang.
1: Niku Buawan.
0: Oh inggih.
1: Buawan sugeng siang kali niku sing geneng niku.
0: Nggih.
1: Lali. Niku sing geneng niku nggih sugeng siang.
0: Nggih, Pak Sukardi.
1: Sukardi matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sakmenika sampun kula siapakan sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mas Ade.
0: Nggih, gayeng marem.
2: Gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun Mas Prayoga.
2: Nggih.
0: Pripun-pripun iki sehat panjenengan kalian Ibu pripun Mas Prayoga? Sampun
2: sehat sehat kabeh nggih tasih. Niku napa pemulihan mawon.
0: Pemulihan mawon.
2: Lewat terapi.
0: Nggih.
2: Dia kan mendengarkan engkau sembuh.
0: Mugi lekas membaik.
2: Amin.
0: Mas Prayoga monggo mangke niki langgame napa panjenengan?
2: Niku. Edut pasar ngunut mawon.
0: Napa pasar ngunut ke mawon?
2: Nggih, enten pedutene lho, pedut pasar ngunut ana apa niku?
0: Nggih, ngunut.
2: Salame nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Kagem sedaya mawon nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Ade, matur suwun. Pantune lewat WA mawon
0: nggih. Nggih, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Mas Prayoga. Nggih. Hune kula wangsul salam saking Mama Titin nggih. Sugeng siang kemawon kagem sedaya nggih pamidhanget suara Jombang. Nggih pun sampeyan kula sematiaken ali-ali putih monggo sugeng midhangetaken.

0: Cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Matur suwun kagem panjenengan sedaya tasih sedaya tuhung nggih wonten ing acara kemarem pancen gawe ati ayam tertentrem. Sugeng siang kagem panjenengan nembe kemawon midhangetaken nggih suara Jombang. Sameneika wonten ing acara gayeng marem ngantos mangke jam 3 sonten. Nggih kula buka malih wonten jalur telepon monggo. 8717177. Inggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam gayeng marem. Gawe
1: terus pripun?
0: Lho, kok
1: suwe. Gawe ati ayam to tentrem.
0: Inggih, niki nduma matiten pripun to, Ma?
1: Ali, Mas.
0: La. Inggih. Mama Titin sehat gimana, nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, nggih kok nggih terus supi lali, Mas.
1: Nggih. Lah kok ilang blas salam bayang marem ngono.
0: Nggih.
1: Kintene paswate ganti
0: ngono. Boten.
1: Nggih. Kantuk pembagian, Mas.
0: Saking sinten, Mas?
1: Pak Sali, Mas.
0: Loh, Pak Sali sugeng siang, Pak Sali.
1: Nggih, sugeng siang, Pak Sali.
0: Nggih, Mama Titin monggo mangke langgami nopo.
1: Apa ki, Mas?
0: Napa monggo?
1: Aja dimaru, Mas.
0: Aja dimaru.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Monggo atur pambagianipun.
1: Nggih, pambagian wonten Pak Sali sugeng siang.
0: Nggih.
1: Kalau wonten sinten niku?
0: Wah, wonten Pak Sukardi.
1: Pak Sukardi oleh Mas Prayoga.
0: Prayoga nggih.
1: Duangaran.
0: Lah nggih, Mas Prayoga niku purune lewat WhatsApp.
1: Ini aja mulai gratis.
0: Kan niku sampun daftar paket data.
1: Kan gratis kan?
0: Nggih.
1: Mulai gelem munggah.
0: Lah nggih.
1: Nggih. Wonten ugi Pak Yanto. Wonten sedhel. Imam masalan. Cep Bucu Minten, Bukira. Wonten ugi Mbak Sami Sunda.
0: Sami Sunda nggih.
1: Wonten ugi Pak Nur Seto. Pak Jono.
0: Nggih.
1: Cak Wit. Ugi wonten. Sinten sing teng mriku meneh nika?
0: Pundi?
1: Teng pundi ngoten lho.
0: Sing pundi?
1: Sing niko.
0: Kula nggih mboten apal.
1: Lah santai aku ya tambah gak apal.
0: Lah nggih.
1: Wonten ugi siapa malah ya?
0: Wonten Bunda Wiwi.
1: Mbak Penceng,
0: Bunda Wiwi. Nah,
1: wonten Mbak Bram, Bunda Wiwi, Pak Warsito. Wonten ugi yang Kimen.
0: Nggih, Mama Yeti, Mama Lia.
1: Nggih, sekeng siang. Wonten ugi siapa ya kalah ya Mas
0: Bunda Eti.
1: Wong kalah loh. Kali lo jenengnya.
0: Loh Sinten.
1: Kali kok.
0: Kawasan pundi to.
1: Sope kula. Ndi to. Ler mereka loh.
0: Ler. Mas Wit sampun. Terus Sinten maling ge. Pak Debeser.
1: Pada besar kayak niku, sinten niku,
0: gondom
1: mayat ya. Gondom mayat iki wat selane ugi sinten meli ngoten lho.
0: Sinten meli, kula nggih mboten semerap.
1: Embo.
0: Eh Allah.
1: Ngene iki lho Mas efeke nak wis tuwa iki ngene iki. Kalian
0: faktor U.
1: Apa mana gak nyekel duit tambah lalian. Lah apa to duit dicekel terus?
0: Lah nggih.
1: Nggih pambagiane kater samudayane.
0: Mama Titi.
1: Engkang dereng kesebat ngapunten kula lali tewenan iki ora apus-apus.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan sugeng ayahi wajib. Mugi-mugi tetep naringan sehat.
0: Nggih, amin.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kagem Mama Titin nggih wonten tlatah Perak. Nggih wingkingipun Mama Titin monggo 8717177 sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Inggih gayeng marem.
2: pancen gawe ati ayem tur tentu.
0: Matur suwun Pak Jono.
2: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam Pak Jono.
2: Terus pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah.
2: Dangu mboten
0: kang. Nggih, sawi Bu. Niki wau mawon nggih ra ditelat nggihan. Nggih, kepancal-pancal sampean.
2: Paranane wong itu akeh.
0: Amin. Diamini kemawon.
2: Berarti yo sibuk ngitung
0: duit. Sibuk ngitung duit. Lho angsal pambagian jenengan. Pak Cip.
2: Pak Cip.
0: Nggih.
2: Saking lereng gunung.
0: Lereng gunung Nepa Anjasmoro nggih. Napa?
2: Anjasmoro.
0: Lho wonten Mas Prayoga.
2: Oke, Mas Prayoga.
0: Nggih.
2: Lah ngoten lebet nggih. Terus wonten
0: apa? Nggih.
2: Dadi masih gandeng elek oh tapi suarane.
0: Suarane napa?
2: Pun kepanggih.
0: Oh, jenengan sampun?
2: Lho, pun bolak-balik.
0: Oh, maksudnya kepanggih suwantene mawon. Suwantene. Kula kinten niku kepanggih piantune Mas Prayoga.
2: Dereng Mas.
0: Oh dereng. Piantune niku ngeten wonten lagune kok.
2: Nggih.
0: Nggih piantune alit Mas. Kumis tipis lancir kuning.
2: Oh, mboten. Pacare Mbak Elise.
0: Sinten niku Mbak Lastri. Di Lastri nggih.
2: Bolak-balik di sama di di udarakan di pek masa ade
0: di pek masa ade
2: agak masa ade pulang balik lah nyerang kira jauh keluar mas ade
0: nggih napa mangke Pak Jenolang kami
2: ngelangut
0: ngelangut Nandasari.
2: Oh, wapel
0: monggo. Inje, monggo terpambagianipun.
2: Salami sing mau Mas Pak Sukardi.
0: Nggih, Pak Sukardi.
2: Sukardi Reti. Terus Bu Sarep itu.
0: Lah, kita pun di niki Bu Sarep niki.
2: Nanti mlebeten daerah
0: Pundi-pundi.
2: Mojokerto.
0: Oh, Mojokerto.
2: Nggih, salam kali Mbok Sarip.
0: Nggih.
2: Terus sinten?
0: Sinten Bujuminten. Bujuminten, nggih.
2: Terus ngulon Mama Titin.
0: Nggih. Nggih.
2: Lho Mama Titin dangu nggih mboten
0: lho. Lah nggih ngantos napa? Supe paswatipun gayeng marem lali Mas ngoten niku.
2: Oh, nggih. Kula beli rewak nih gula. Kerawon.
0: Jengje.
2: Kau bolak balik di noni kau nopo? Kau mau digawe?
0: Jengje.
2: Peter masak mungkin.
0: Oh.
2: Bolak balik tentong gotong. Tenggon. Tentere.
0: Tentere. Jengje.
2: Si cik kalau di tangan kali pulo. Ngerewak ngerewak mangan itu.
0: Jengje.
2: Salam alim Mas.
0: Nggih.
2: Pak Yanto.
0: Pak Yanto.
2: Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Tete Woni.
0: Nggih.
2: Terus Pak Apa Bram?
0: Oh nggih Apa Bram.
2: Apa Bram terus sing Blimbing niku?
0: Blimbing. Sinten Blimbing?
2: Penceng.
0: Oh nggih.
2: Penceng Brengosito.
0: Terus
2: Blimbing ngetan berarti Sugiwara.
0: Nggih.
2: Mama Yeti.
0: Mama Yeti, nggih.
2: Terus niku Mas. Mas Salan.
0: Nggih.
2: Mas Iman.
0: Mhm.
2: Eh sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih, Pak Jono.
2: Nggih, matur
0: sami sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem panjenengan sedaya. Sameneika tasih setya tuhu nggih wonten ing acara kang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Mutiara kata hari ini. Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Kata inspirasi hari ini.
5: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
4: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
3: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporannya masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Firdaus, warga Desa Catak Gayam, yang melaporkan adanya kebakaran lahan di Dusun Tawangsari, Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Damkar Ngoro, Modan Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
3: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Matur nuwun kagem panjenengan sedaya tasih setya tuhunge wonten ing dicara kemarem pancen gawe ati ayam tertentem. Wonten pantun niki kagem Pak Sukardi saking Mas Prayoga. Pantun sakmenika pergi ke kota Kalimantan mau lihat orang hutan cakep. Pak Sukardi orangnya memang tampan, di sana sini jadi rebutan. Oke. Pergi ke pasar Jombang naik becaknya Pak Darmaji. Tak doakan Pak Sukardi secepatnya bisa naik haji. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, sakmenika terus wonten wedal kagem panjenengan sedaya ingkang dherek kegono. 8 7 1 7 Sugeng siang.
1: Sugeng sonten.
0: Lho, lha lapo kok sonten gorong jek awan, mo jek awan.
1: Oh, jek awan yo
0: sugeng siang. Sugeng siang setengah sonten ngono ta, Mbak?
1: Padha
0: ae. Nggih, sehat Mbak Ani nggih?
1: Alhamdulillah sampean piye? Alhamdulillah.
0: Sami, assalamualaikum nggih sehat.
1: Ujian tasga.
0: Panas jumlah. Panas kapan saiki ta yo ora le saiki. Mang bengi ya udan.
1: Palung dino ya.
0: Iya, apa yo kok berturut. Jare Surabaya ya bendino, Mbak.
1: Oh, bendino.
0: Nggih, Surabaya niku nggih terusnya bendino udan. Gak apa-apa dikai seger-seger tapi kaya bengi.
1: Alhamdulillah. Nggih. Eh,
0: mesti bengi.
1: Bengi, sama saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Suara Jombang.
3: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
5: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
7: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
5: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Selamat sore Mitra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih setia bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM, terima kasih banyak. Ari Suara Jombang, hadir lagi Mitra setelah semalam sudah menemani Anda di program Goyang Dangdut Malam. Pagi tadi juga sudah menyapa Anda di program Cakrawala. Saya lanjut lagi Dangdut Asik Suara Jombang sore hari ini. Seperti biasa yang request-request monggo Mitra, saya berikan kesempatan. 8717717 WA juga bisa. WA-nya sudah berdering, ada Mama Titin, saya terima dulu. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kasih banyak. Mama Titin, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Panjenengan juga sehat.
0: Sama, alhamdulillah sehat walafiat saya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Cuaca panas ya di Perak,
1: panas
0: gimana ini?
1: Panas.
0: Oke.
1: Kalau semalam hujan deras banget.
0: Benar ya, hujan. Saya pulang siaran semalam itu juga hujan. Gerimis.
1: Gitu. Semalam tidur sore, Mas.
0: Makanya enggak muncul Anda ya. Mama Titin, request lagunya apa, silakan.
1: Apa ini enak ya, Mas?
0: Silakan, monggo sak kerso. Terserah jenengan.
1: Dikasih iku, Mas. Resah.
0: Resah. Milik dari siapa? Resah itu Mansur.
1: Iya.
0: Sambil saya carikan lagunya.
1: Kalau enggak ada Mansur ya si Lewaldi.
0: Lewaldi. Sambil saya iya-iya.
1: Iya,
0: no, biar ketemu.
1: Pak Sukardi.
0: Jangan kalau Pak Sukardi dia iya sakne. Salamnya dulu mah buat siapa mah?
1: Iya Pak Sukardi, selamat malam. Selamat sore.
0: Sakarep sampean.
1: Ya sakarepku mah.
0: Ora popo, masih selamat subuh iku lho, ora popo.
1: Ya gak apa-apa, gak dilarang.
0: Lah iya.
1: Tapi diguyu orang.
0: Nah, iku resiko nih. Paling enggak diguyu, batuke rada semlenget. Lanjut lagi mah, monggo.
1: Selamat siang Pak Yanto juga, selamat siang. Ada Mas Alan.
0: Iya.
1: Ada Pak Cep. Ada Pak Breng sekalian. Ada Bu Juminten, Bu Wawan, Bu Gira, Mbak Sami Sunda. Ada Pak Sali.
0: Iya.
1: Ada Pak Breng, Pak siapa itu? Limbang itu loh Mas.
0: Ada Mbak Penceng.
1: Mbak Penceng. Ada Abah Bram juga.
0: Ya.
1: Pak Narseto. Ada Pak Jono.
0: Ya.
1: Cak Wit. Terus ada Cak Imam, Cak Dul, Mas Alan. Semuanya Mas.
0: Semuanya saja.
1: Iya, semuanya selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Buat penjenengan selalu sehat.
0: Sama-sama.
1: Tetap semangat juga.
0: Iya dong.
1: Ya, terima kasih.
0: Monggo-monggo Mas.
1: Tunggu resahnya.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Titin yang ada di kawasan Perak. Mitra, Anda juga termasuk menggunakan solar apa enggak ya? Ini kabarnya solar agak sulit ini nyarinya. Boleh bagi-bagi infonya Mitra. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, ada Pak Breng kawasan Sumber Mulyo. Terima kasih. Apa kabarnya Pak Breng?
2: Alhamdulillah sehat Mas
0: Ari. Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca panas, mendengarkan radio Suara Jombang FM, lagunya apa nanti?
2: Anuai 130.
0: Penduduk Indonesia. Oke, saya siapkan dulu. Ya Pak Breng.
2: Ya.
0: Monggo. Salam-salam dulu.
2: Ya, salamnya tadi ada Mama Cintin.
0: Mama yang selalu ngebel.
2: Iya.
0: Ada
2: Pak Tukardi.
0: Iya.
2: Wonten Bang Imam, Pak Cep.
0: Wonten
2: Mama Yeti.
0: Ya kok wonten toh? Kan acaranya beda kayak Gayang Marem.
2: Oh iya.
0: Heeh.
2: Ada Mbak Wati.
0: Iya.
2: terus ada hutan, ada babram,
0: iya,
2: ada wawan, terus ada Mas Gilang,
0: masalah, iya,
2: pojok lor etan dewe,
0: ada siapa?
2: Pak Andri,
0: Pak?
2: Bang Andri.
0: Bang Andri.
2: Bang Andri sing ane Banyumas Banyuwangi.
0: Hendrik ta kok Andri?
2: Ya Hendrik,
0: Bapak. Masih Andri. Muncul di radio ta orang itu kok enggak pernah gabung ke saya.
2: Ya jenenge Reso Angel
0: dulu. Oh gitu. Ya lanjut lagi monggo buat siapa?

0: Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Sebentar Mitra, bagi Anda yang pengen telepon, saya minta waktu 3-4 menit dulu, ada informasi berkaitan dengan solar. Ini kalau Detik Jati menuliskan krisis solar di Surabaya bikin sopir truk kelimpungan. Jadi antrean panjang truk pengangkut barang yang berburu solar subsidi, ini terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya. Pantauannya kemarin Mitra, pada Rabu 24 Juni 2026, para sopir ini harus ngantri selama berjam-jam Mitra demi mendapatkan solar. Kelangkaan pasokan di sejumlah SPBU wilayah barat Surabaya membuat truk-truk dari berbagai daerah terpaksa berpindah lokasi. Sehingga yang terjadi adalah antrean kendaraan semakin panjang. Seperti ada di SPBU Pertamina Simo Pomahan dan SPBU Jalan Margomulyo. Jadi di dua lokasi itu kendaraan besar berjajar di sisi kiri jalan hingga mencapai sekitar 1 km. Saya pengen tahu Mitra di Jombang seperti apa ya? Anda yang mendengarkan Radio Suara Jombang FM boleh berbagi informasinya Mitra. Karena ini penting sekali juga. Atau mungkin Anda saat sekarang juga sedang pantau kami di radio mobil. Boleh dikabarkan, meskipun mobil Anda isinya Pertamax atau Pertalite begitu, kalau sedang melintas di beberapa SPBU, Anda kabarkan dong, saya butuh kabar ini, sehingga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Begitu Mitra ya, saya minggu malam itu, saya nggak tahu ya, apakah yang ada di SPBU Mojongapit itu Mitra. Antrian truk juga nampak terlihat di SPBU tersebut sekitar jam 7 malam begitu. Apakah memang biasanya seperti itu? Atau mungkin pas waktu itu aja? Nah, barangkali juga ada pemandangan-pemandangan yang seperti itu, Anda boleh kabarkan. Bapak Enceng, terima kasih. Hari ini pengen request lagunya. Siapa ini? Bapak Enceng request lagunya Berdendang. Wah, gak bisa, aromanya sudah muncul. Kemudian salam buat Mr. Bra, Mama Titin, Pak Jono, Bu Wati, Mas Gilang, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama Bapak Enceng. Mr. Bra, Mas Ari, saya pengen ditemani Trauma Yunita Ababil. Salam untuk semua fans Suara Jombang. Selamat menikmati, matur suwun. Mitra, kabarkan informasi yang menurut Anda bermanfaat untuk yang lain ya. Di 0812 3599 3737 atau Anda bisa telepon di 871717. Monggo, saya buka kembali mitra yang pengen request komposisi bagus dangdut konvensional, sudah saya sediakan waktunya untuk Anda. Jadi bisa dimanfaatkan. Mr. Bram tadi sempat telepon ya. Boleh kalau Anda pengen telepon lagi, Mr. Saya berikan waktu. Jadi monggo-monggo saja untuk bisa bergabung di program Dangdut Asik Suara Jombang FM. Yang lain pun juga sama. Saya masih menantikan kolaborasi Anda bergabung bersama Radio Suara Jombang FM. Masih belum ada yang muncul, mitra. Langsung saja saya putarkan kali ini Yunita Ababil dengan Trauma, yang tadi sudah direquest oleh Mr. Bram. Yang lain nanti boleh bergantian, mitra. WA boleh, telepon juga silakan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Kliti, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawatdaruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Terima kasih banyak Mitra Radio Suara Jombang FM yang masih bersama Dangdut Asik Suara Jombang. Jalur telepon WA sudah kembali saya buka, Mitra. Ada yang pengen bergabung gak kira-kira sore hari ini? Pak Jono, ngapunten lagunya masuk di Dangdut Koplo ya Pak. Kalau Evita Mala yang lain dulu, oke. Monggo, ada banyak karya-karya dari Evita Mala yang bagus. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rahmatullah wabarakatuh.
3: Iya.
4: Selamat sore Mas Mari.
3: Yes, Mojokerto.
4: Betul.
3: Ucup Sarucup Production.
4: Oke.
3: Iki berarti kala pamor iki wong berangkal akhirnya langsung kenek mana iki? Pamore kenek Ucup Sarucup. Mitra saya kasih tahu Mitra, Ucup Sarucup ini ya. Pendengar ya, lama. Dan hari ini
4: Spayanto wis kenal ya. Dan saya aku digawani semong komprene. Heeh. Iku bapane itu Prayogo iku.
3: Oh, bapake Prayogo.
4: Iya.
3: Dan hari ini sudah tersadar akhirnya masuk lagi.
4: Oke,
3: betul. Mojokerto di info Mas Ucup ada kabar apa? Saya tanya solar apa betul SPBU antri ini?
4: Oh, yang Pertalite itu antri, Mas.
3: Pertalite-nya antri.
4: Iya, antri yang pertama gua. Nggak ada yang pembeli Mas
3: karena mahal.
4: Iya, kasihan yang merayatnya kecil-kecil ini.
3: Semoga saja nanti
4: iya, penghasilannya nggak
3: menentu
4: ya.
3: Terus kemudian semuanya naik, semoga saja nanti ada kebijakan dari pemerintah harganya kembali normal. Oke,
4: okay? Mas dilahan lompoi tanduri lompoi tanduri terong iki
3: wis masuk
4: singone sing dilahan lompoi tanduri ngunae lompoi terong
3: batang
4: panjang wis enak gak blonjo
3: gak usah blonjo
4: tuku beras tok ae
3: ndokeng kok ya iki ngingu petik dhewe. Lagunya monggo Mas Ucup.
4: Lagunya aku minta apa ya
3: apa
4: iki sing ori ya.
3: Ya ori lawas
4: lawas ya aku pertemuan ya,
3: pertemuan Roma ta.
4: Pertemuan
3: sopo iki?
4: Pertemuan ini
3: oh, nada sopo iku? Ada sebentar. Kalau pertemuan di sini nada soraya ada. Kalau Roma Irama ndak bisa karena sudah muncul tadi.
4: Ya wes. Dengar alangkah bahagia.
3: Bertemu. Nah, makanya itu. Roma.
4: Yang cewek kan
3: ada. Oh, yang cewek. Yang cewek milik sopo ya? Nur Halimah ta?
4: Mungkin iya.
3: Lho iku judulnya pertemuan ta? Ya wis sampean iki dulu. Salamnya buat siapa?
4: Ya salamnya buat Pak Yanto.
3: Heeh.
4: Adul Pendawulan.
3: Heeh.
4: Benawi Persito.
3: Heeh.
4: Yang juga Bu
3: siapa? Siapa?
4: Pati dan Pak Marki.
3: Heeh.
4: Siapa mana aja? Ayo Prayogo, ayo.
3: Iya.
4: Selamat Glenn, selamat.
3: Oke.
4: Sore.
3: Siapa
4: sih mas pembeli?
3: Banyak.
4: Banyak ya. Oh, sana mas semuanya.
3: Oke.
4: Tanpa kecuali yang
3: Mas
4: suara coba. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
3: Yes. Saya pilihkan milik dari Nada Soraya.
4: Ya, gak apa-apa, wes. Ya, wes.
3: Si. Ah, ini. Gak apa-apa ya.
4: Ya, ini
3: kan. Iya, wes cocok. Suwun Ucup Production. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Sarjoma FM yang sudah lama Mitra muncul kembali, terima kasih meramaikan dunia radio yang ada di Jombang dari kawasan Mojokerto. Saya kok lupa ya, Mojokertonya mana ya Ucup Sarucup ini? Mojokerto kota kayaknya. Yang lain mitra, saya tunggu. Jalur telepon, WA, silakan saja. Saya ketemu dengan Pak Jono tadi ya. Pak Jono, terima kasih. Goyang Karawang, Lilis Karlina. Nah, ini masuk Pak Jono. Nanti akan saya siapkan. Dangdut Asik Suara Jumat FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dilepas. Sebentar, Bapak Enceng, oke, sama-sama. Karena tadi lagunya sudah diputarkan, terima kasih. Mas Ari, Bang Ari yang bertugas lagunya Bulan Separuh, Lilis Karlina. Aduh, Anda kalah duluan ini sama Pak Jono. Mas Gunawan, Pak Gunawan Murong Timur, semoga yang bertugas diberikan kesehatan, amin. Terima kasih banyak. Mbak Yuliana, request lagunya Birunya Cinta, Mas Ari, terima kasih. Satu persatu, komposisi bagusnya sudah saya putarkan mitra. Saya gaskan lagi, saya berikan kesempatan, jalur telepon 8717 17. Siapakah kira-kira yang ingin bergabung kembali dengan saya? Jadi memang kita manfaatkan waktu mitra ya, agar pada kesempatan hari ini semuanya nanti bisa bergabung dan mempunyai kesempatan yang sama untuk request komposisi bagus. Oke, kali ini ada pertemuan, kemudian nanti akan saya hadirkan lagu yang lain yang sudah di request di jalur WA.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana cara mengkampanyekan bahaya korupsi? Seorang detektif yang sering menangani kasus fraud atau penipuan asal Norwegia, Nigel Krisnaier, mendirikan teater khusus korupsi. Didirikan tahun 2014, teater ini menyajikan drama yang bertemakan korupsi guna meningkatkan kesadaran bahaya korupsi dan dampak penipuan dalam masyarakat. Melalui teater ini, Nigel bersama timnya mengajarkan orang-orang bagaimana menjadi seorang detektif yang berurusan dengan kasus penipuan. Melalui aksi ini pula, diharapkan para penonton peka terhadap isu-isu dan bahaya dari korupsi.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih mitra Radio Suara Jemaah FM yang masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Satu persatu lagunya sudah saya siapkan ya, sudah saya putarkan maksudnya. Tadi ada Dayu Age dan Kitty, Birunya Cinta, kemudian Lilis Karlina, Goyang Karawang, kemudian ada Pertemuan. Jadi semoga saja senang lagunya bisa Anda dengarkan. Saya masih tunggu Anda mitra kalau pengen bergabung dengan saya sambil saya bagikan informasi ke ruang dengar Anda. Kalau kemarin waktu ada di Bangkalan Madura, ini Presiden Prabowo Subianto itu mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS ini belum bisa meningkat secara signifikan. Karena apa mitra sebenarnya? Nah, ini Presiden Prabowo itu bilang begini, ya karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Kebocoran yang dimaksud itu yang seperti apa? Ini yang disampaikan oleh Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan. Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah mitra setiap tahun. Jumlah yang besar sekali mitra. Kata Prabowo, yang menyebabkan adalah praktik under invoicing mitra. Apa itu? Prabowo menyebut bahwa itu adalah pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya apa? Negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan aparatur sipil negara. Setelah mengetahui ini seperti apa? Nah, Prabowo mengatakan, jadi akan terus melakukan perbaikan tata kelola mitra, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan. Kemudian Presiden Prabowo bilang begini juga, Presiden atau pemerintah telah menutup ratusan BUMN yang dinilai terus mengalami kerugian. Prabowo juga menegaskan, langkah-langkah itu dilakukan untuk memperkuat keuangan negara dan memastikan kekayaan Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat mitra. Satu komposisi bagus berikut ini mitra akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Agar lebih keren lagi, saya coba pilihkan komposisi bagus yang ini nih. Mungkin Anda juga, ini gak ada yang request, jarang ya. Kalau tadi ada Lilis Karlina, ini ada Nini Karlina. Tadi yang request Nini Karlina atau Lilis Karlina ya tadi ya? Yang bulan separuh ya? Sebentar saya cek lagi, siapa tahu saja saya yang salah. Oke. Oh iya Lilis Karlina. Nah ini ada Nini Karlina nih. Ada Lilis, ada Nini juga. Gantengnya pacarku. Sudah siap saya munculkan mitra. Ini tahun 90-an, keren banget lagu ini ya. Era-era lagu yang kayak-kayak gini, yang dulu juga banyak atau hits di request ya. Dan saya munculkan semoga menjadikan sore hari Anda menjadi lebih istimewa lagi bersama Dangdut Asik Suara Jumaat FM.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, saatnya saya segera undur diri dulu dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Matur suwun sudah bergabung, mendengarkan, dan menikmati lagu-lagu persembahan Radio Suara Jemaah FM. Nanti Mitra, ada kajian Islam sore sesaat lagi bersama Ustadz Khairil Anam. Hari ini temanya adalah bohong yang diperbolehkan. Terima kasih banyak. Ari Suara Jombang pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ayyakulal abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarote majlis, pelebure majlis. Ki maksude sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Dadi nek ana wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majlis. Ngoten iki majlis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majlis. Nggih termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mok bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon nggih. Dadi intine iku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih, diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki nggih ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soale sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk, dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane, niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yento ngucap sopo al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan ashadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka khalis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majlis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran, nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Jadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Anda. Jadi intine tengriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul itu terus peletas ngoten. Lah setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Iki njaluk, njaluk sepura. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik ngoten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono. Kono ya ana sing lara ati, bolak-balik kok aku wae sing digawe conto. Padahal kene ya ora gawe conto kono. Tapi ya delalah kok ya pas ngoten. Lah tersinggung. Niki kan berarti nglarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya. Ngoten. Apa meneh kok sampai diduding-duding. Terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan ngomongnya diati-ati, ngontene jene sing tersinggung kadang-kadang. Nah, makane nek wis buyar niku terus njaluk sepura. Dan utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng mriku kafaratul majelis teng akhir niki. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana klirune. Sebenarnya tenggene ngriki tok astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah. Lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk, njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing ngarepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riye, napa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Dadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa nu awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga, ngoten. Niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe, niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggawean omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Wonten. Lah iki ora lapo-lapo, umbah-umbah ora gelem, korah-korah ora gelem, mok tura turu, mongan mangan. Gitu, nek bengi keluyuran, cangkruan sampai jam loro, sampai jam telu. Wesok penggaweane turu, terus moro-moro njaluk duit. Sing ape ngekeki lho aras-arasen. Wong penggaweane mok tura turu, mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mengane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya nggih maca kul hu ae wis. Ha kul hu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kul hu ya Yasin lah kok sawangane kul hu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Jadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan, wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagek nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok tura turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel nih. Makanya kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuhe ulama-ulama niku jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh lah terus nyuwun. Nah, nyuwune aja akeh-akeh. Kadang kualik. Mujine mok titik jalukane syarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge ndonga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih, asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kok kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Nggih, tapi nek kafaratul majelis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sak durunge nyuwun sepuro, ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso, nggih. Sing ora iso ya wis. Nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya ya mergo rapal niku aku mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggar bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk njaluk sepura ngoten. Dadi nek di Arabno kaya dawuhe Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam illa salasan kejaba telu arrajulu rupane wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing ngatasé wong wedok fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imra'ah warrajulu lan wong lanang yak dibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro lius liha supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane arrajulaini rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis, maksudnya ditulis iku ya ditulis perbuatan dosa. Dadi nek enek wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawuh Kanjeng Nabi mbujui nanggone telung perkara niki oleh gak apa-apa. Ngoten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, bujui niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh bujui. Napa mawon ar-rajulu yakdzibu fil harbi. Wong sing bujui ketika dalam perang. Wonten oleh, Pak. Jadi perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Okay. Ya kudu pinter bujuke wong. Al harbu niku khid'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujuke ya kudu pinter bujuke. Wong perang kok jujur apa anane? Heeh. Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah, ya ajur niki. Ya kudu bujuke. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek ndi komandane ndeleke nang ndi markase ndek ndi lho aja ngomong apa anane ya bojo ono ora apa-apa wong perang kok nggih dadi nek perang bojoki ora apa-apa oleh nggih bahkan nuwun sewu nyemir rambut nggih nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to, budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti, tenang ae ndak. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Eh bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih. Disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, oh durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh, mbujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. meneh niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangkin masuk teng mriki niku nyenengno bojo niku yo kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambute putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Makane digawe semangat sing rambute putih-putih semiren ra apa-apa. Cene bojone betah nang omah. Oleh. Lah niku bujuke, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makane niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yadhibu alal mar'ati. Nggih. Suami bujuki istri niku oleh Bapak Ibu. Tapi bujuki sing apik lho nggih. Bujuki sing apik. Lah nek bujukine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten. Lah niki bujuki sing ora oleh ngoten niki. Jadi bujuki koyo mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Jadi ben ketok gagah. Ngoten ben ketok enom, ben ketok ganteng, akhirnya bojone seneng oleh. Utawa suwalike sing istri nggih wonten. Jane rambutnya putih tapi ya ben sing suamine niki betah tenggene omah, jane ora ngopang, ngopi ae. Nah, terus rambutnya disemir ireng oleh niku ge mbujuki bojone oleh nyonten malah kadang-kadang mbujuki niki perlu nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok Bapak wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh ndelalah lek masak ora ana benere ora ketepaan awasin wonten suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku enak wong sing masak sampean kok asline ora enak tapi dekne ngomongnya enak bujuki napa mboten niku bujuki tapi oleh mergo demi keapian atik ngomong jujur apa anane masakan napa dapurane kaya ngene wo titenono meneh masak-masak dhewe kene kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni tambah dicelathu wong karek mbadok tok kok kakehan lho tambah ra karu-karuan iki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng wadale wasin akhire ditakoki. Lah nek enak kok sithik, Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh, berarti kasinen masakan kuwi nggih. Lah, nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh. Ngoten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik. Ini yang jadi masalah, itu ndak boleh. Ngoten. Jadi gampang kok sakjane niku. Nggih. Asal bujukine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun. Karena tiga perkara niki intine teng riku demi kemaslahatan. Demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean melayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niku wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing melayu ngeten niki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno wontek dipateni temenan karo wong niki wae. Nah, ngoten. Nggih. Ah, bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati, Bapak Ibu, disiasati. Onten sing nyiasati niku ngeten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Lah mboten bujuki. Lah mawon kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iku lho ora enek wong sing mlewat nang ngarepku iku lho ora enek. Ngono. Niku koyokane bujuki tapi ora bujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku, Pak. Nggih. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane manungsa ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki delalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i, wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu? Quran niku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada bujuki Imam Syafi'i niki. Panjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi bujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngeten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha hawadis. Kulluha hawadis. Kullu hadhihi hawadis. Kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi hawadis, kulluha hadhihi hawadis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki hawadis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing hawadis ku sing iki lho tanganku iki hawadis iki. Wonten. Lah niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi, ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Syafi'i niku nggih mikir. Wah, iki wong bujuki niku ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir, sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Akhire Imam Syafi'i niku nggih bujuki niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih. Hadihi al khawatis. Ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku bujuki. Lah akhire terus wonten niki wae. Nah, wong bujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut bujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecuca-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro gak rukun. Ki apa ben wong loro ki iso rukun ora gegeran. Akhire ndekne bujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam. Ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam, berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko teko B. Padahal yo ora tahu nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, wah sampean ku jarene si A ku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno. Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal bujuki ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh. Ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu, tenggene pembahasan kados ilmu hadis. Ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku orang bujui. Jadi senajan bohonge niku misale mbujuki pitik. Dadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber, dicekel kan angel. Nah, terus dikeki jagung, dikeki panganan ngoten. Lah akhirnya kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujuki karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa mbujuki pitik mbujuki manuk ngoten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ya ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih. Dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Nek gak ngono panganane niku didekek kurungan sing kurungane niku dibuka. Begitu dekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Nah, terus karek nyekel, karek nyembelih. Ha ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe. Tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa. Nonton. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa.

Gempa pertama, USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Miftah, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Puji, warga Desa Klitih, yang melaporkan adanya kebakaran gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Peloso Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Radio Suara Jombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.
6: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: We'll be right back.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
9: Kayak bayi.
8: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
11: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
12: Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun. Kata Prabowo, Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar $150 miliar atau setara Rp2.500 triliun per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lintas Informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra dari CNNIndonesia.com, kasus yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Keduanya dipastikan tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan hanya diwajibkan melapor satu kali setiap pekan sambil menunggu persidangan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah berkas perkara keduanya dilimpahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor satu kali setiap minggu sambil menunggu proses persidangan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Belah menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menahan keduanya didasarkan pada permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan kuasa hukum. Selain adanya jaminan dari pihak keluarga, Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan akan bersikap kooperatif.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan wujud semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol kebangsaan. Kata Prasetyo, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan identitas visual yang mewakili semangat peringatan kemerdekaan Indonesia. Setiap suara dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memilih logo yang mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta persatuan bangsa. Sebelumnya, Mitra Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan PNS belum dapat meningkat secara signifikan karena masih terjadi kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar. Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Prabowo menyebut kebocoran anggaran diperkirakan mencapai 2.500 triliun rupiah setiap tahun. Kata Prabowo Mitra, salah satu penyebabnya adalah praktek under-invoicing, yaitu pelaporan nilai atau jumlah ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan ASN. Pemerintah memperkirakan kerugian akibat berbagai kebocoran tersebut mencapai sekitar 150 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.500 triliun rupiah per tahun. Karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, termasuk menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
6: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2026, pukul 01.38 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Wahyu, warga Desa Blimbing, yang melaporkan adanya kebakaran gudang di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Ngawur Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1.

0: 1 Radio Suara Jombang.
1: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo kok mau apa ki?
1: Umpomo lo mas.
2: Mati oke, treat.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam ringan, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.